0: digelar. Dan sekarang di Sanggar Badut, seorang badut dibekali ilmu akrobatik sirkus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Tahun 2022 jelang puncak ibadah haji, para jemaah haji asal Pacitan ini tergabung dalam kloter SUB25 ya. Saat ini mulai bergeser ke Arafah. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Pacitan ini Marjuni ya mengungkapkan para jemaah di hari Senin kemarin ya masih berada di kota Mekah dan bersiap menuju Arafah menggunakan bus. Marjuni menjelaskan pergerakan para jamaah menuju Arafah ini akan dilakukan secara berangsur dan dibagi menjadi beberapa sektor. Sementara itu, para jamaah kloter SUB25 tergabung di sektor trip 3 akan diberangkatkan pada pukul 16.30 waktu Arab Saudi nih, teman Pro 2. Marjuni menyatakan 257 jemaah haji berasal dari Pacitan saat ini dalam kondisi sehat, siap melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Pihaknya menyampaikan suhu di Arafah mencapai 45 derajat Celcius, namun seluruh jemaah telah melakukan sejumlah persiapan. Dan melalui sejumlah persiapan, Marjuni menegaskan bahwa seluruh jemaah haji telah siap menjalankan ibadah. Bahkan untuk para jemaah yang ingin berkurban juga telah dilakukan pendataan sejak beberapa hari sebelumnya. Semoga semuanya sehat ya, sampai bisa kembali lagi ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Amin.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Temen,

Ini pengawasan hewan kurban di Kabupaten Madiun tidak hanya dilakukan menjelang Idul Adha. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun ini akan melaksanakan atau melakukan pemeriksaan setelah penyembelihan hewan kurban atau postmortem untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat aman. Dokter Hewan DKPP Kabupaten Madiun, Dokter Hewan Deni Irawan Wardana ini menjelaskan pemeriksaan dilakukan setelah hewan kurban ini disembelih dengan fokus pada organ dalam. Dan pemeriksaan ini bertujuan mendeteksi kemungkinan kerusakan organ dan penyakit yang tidak terlihat saat hewan kurban ini masih hidup, gitu ya. Dan menurut dari Dokter Deni sendiri, dengan menambahkan pemeriksaan postmortem yang dilakukan H+3 Idul Adha, dalam pelaksanaannya DKPP Kabupaten Madiun ini menurunkan dokter hewan, ada juga para medik serta dokter hewan dari unsur swasta untuk membantu pengawasan di lapangan. Sementara itu, dokter hewan lainnya, Dr. Mustika ini menyampaikan petugas juga memberikan komunikasi, informasi, dan juga edukasi kepada juru sembelih halal dan panitia penyembelihan terkait penanganan organ hasil kurban. Dan dia mencontohkan dengan kasus di lapangan ketika ditemukan organ yang tidak normal. Dan ini menambahkan bahwa panitia diharapkan sudah memahami prosedur tersebut sejak awal pelaksanaan penyembelihan, dan masyarakat juga dapat memperoleh informasi melalui kanal resmi atau menghubungi petugas di lapangan apabila telah mengalami kebingungan, gitu ya. Dan pemeriksaan postmortem ini sendiri menjadi bagian upaya pemerintah daerah dalam memastikan daging kurban yang beredar tetap aman, sehat, dan layak konsumsi bagi masyarakat.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yu. Oke deh, teman Pro 2, thank you banget buat kalian yang masih setia di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital. Dan nanti aku bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng karena besok Idul Adha, jadi temanya adalah daging, wes. Nanti ya aku bakal kasih tahu temanya apa. Kamu boleh gabung di 08113697755 atau melalui ini instastorynya kita di @rriPro22 angka Madiun.

Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli, baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya ya ya. Nih teman Pro 2, kalau boleh dibilang nih teman Pro 2, kita nih happy banget karena kita besok merayakan yang namanya Idul Adha ya. Dan biasanya memang di Idul Adha itu pasti banyak makanan yang olahannya daging nih teman Pro 2 ya. Dan kita tahu bahwa yang namanya olahan daging di Indonesia tuh sangat kaya dan beragam banget, dan didominasi dengan penggunaan rempah-rempah yang kuat gitu nih teman Pro 2. Nah kalau Mona tanya sama kamu, kalau besok kamu dapat daging, kamu nih mau olah daging itu jadi apa nih? Masakan apa nih teman Pro 2 yang pastinya juga enak banget dan kayak pengen banget kamu masak gitu ya. Kamu boleh gabung di 0811-369-7755 atau melalui instastory-nya kita boleh. Kamu pengen daging itu kamu olah jadi apa?

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

95,22 dari Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bau-bau daging, aroma daging sudah mulai menebar. Ya, tapi tetap ya, hari ini kan ada beberapa yang puasa juga. Tahan. Besok baru kita merayakan ya, teman Pro 2. Kalau ngomongin masalah olahan daging ya, teman Pro 2, entah itu daging sapi, daging kambing, itu sebenarnya banyak banget. Apalagi di Indonesia tuh olahannya juga luar biasa banget ya, teman Pro 2 ya. Jadi kalau daging sapi itu kebanyakan adalah olahan masakan yang kayak rawon, soto, sate, dendeng, osang mercon, rendang, coto Makassar. Empal-empal ya. Kalau olahan daging kambing itu bisa disate juga, atau mungkin kamu bikin kayak di apa itu rica kambing gitu ya, tongseng. Terus habis gitu ada juga semur kambing. Terus ada juga biasanya kayak kuah-kuah yang kuning-kuning itu apa sih, kambing biasanya banyak sih ya. Yang bisa kita masak gitu ya, dengan olahan-olahan daging, entah itu sapi ataupun kambing. Kalau kalian tuh lebih seneng yang mana gitu ya, teman Pro 2? Kalau di Madiun lebih banyak orang mungkin rawon kali ya, karena rawon ini memiliki ciri khas kuahnya tuh kan hitam pekat ya, berasal dari kluwek itu tadi. Lalu irisan daging sapi dimasak bersama sebagai rempah, sehingga ini menghasilkan rasa gurih yang khas. Jadi hidangan asal Jawa Timur ini biasanya disajikan sama sambal, toge pendek, ada juga telur asin, dan kerupuk udang. Wah, itu enak banget ya. Rawon itu rempahnya luar biasa banget, enak. Jadi kalau kalian pagi-pagi atau siang makan rawon tuh sedap gitu ya. Atau kalau gak rawon, kalian gak suka dengan kuah hitamnya, kalian bisa bikin yang namanya soto ya. Karena daging sapi, kuah soto ini juga populer di Jawa Timur juga. Kalau di Jakarta lebih ke soto Betawinya gitu ya. Kuahnya dicampur dengan santan kalau di soto Betawi ya, atau susu, sehingga menghasilkan rasa gurih dan creamy juga. Kalau sotonya kita gitu ya di Jawa, itu biasanya lebih soto yang bening gitu ya, teman Pro 2. Ada juga olahan soto yang kunyitnya banyak, kuning gitu juga ada, macam-macam ya. Dan isinya juga bisa daging sapi, jeroan, yang itu disajikan sama sambal tomat, jeruk nipis, sambal, emping juga ya. Kalau soto Betawi itu enak banget ya. Kalau kalian apa? Sudah ada yang masuk di 0811-369-7755 nih, teman Pro 2. Katanya bakso, boleh kenalan gak sih sama siapa ini? Sama Mona, hai Afif yang ada di Sumenep ya. Oh iya, gulai kambing, bener. Yang kuning-kuning apa, Mona? Bingung, gulai, bener. Ini gulai ini bisa jadi menu favorit juga ya. Daging kambing, dimasak gulai kambing bisa. Atau kalau sapi digulai bisa gak sih? Bisa kali ya. Pokoknya semua daging mah kayaknya di bumbu kuning enak digulai gitu ya, teman Pro 2. Terus bakso juga bisa. Tapi kalau bakso kambing belum pernah sih. Sapi paling ya, bakso sapi ini, teman Pro 2. Ada juga yang sudah masuk di sini. Halo Pro 2, dari Dani. Kalau aku standar aja empal, karena bisa dimakan pakai apa aja, termasuk cuma pakai nasi dan sambal. Tapi empalnya yang empuk ya, nasinya panas, sambalnya sambal korek atau sambal bajak. Enak banget ya. Terus dari siapa ini? Dari selamat pagi Pro 2 Yanuar, katanya dia senang rendang. Oh, rendang. Kalau kambing biasanya tak sate aja sambil pakai gulai kambing. Itu enak banget ya. Tapi bingung siapa yang masakin. Oh.
Iya juga ya. Bingung nih kalau yang masakin siapa gitu ya teman pro 2 ya. Bisa-bisa mungkin kamu bisa masak sama teman-teman, sama keluarga di rumah bisa loh. Nah kalau yang lain gimana? Suka dagingnya dimasak apa? Gabung ya di 0811 369 7755 atau melalui instastorynya kita.

etika unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus

0: pernah menyesali suatu hari dalam hidupmu. Hari yang baik memberikan kebahagiaan. Hari yang buruk memberikan pengalaman. Hari yang sia-sia memberikan pelajaran. Dan hari terbaik memberikan kenangan. Never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give experiences. Worst day give lessons, and best day give memories.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada lagi yang sudah masuk di sini melalui instastorynya kita ya, teman Pro 2 dari Zenia. Aduh, belum makan daging udah batuk aja ya. Zenia yang katanya bikin rawon atau gulai gitu ya. Request lagunya Cegilnya Nabila sama Jagat Rasanya Samuel Cipta ya. Sebentar, Samuelnya tadi udah diputerin yang Senja Sudut Kota, jadi gak bisa ya, kita puterin lagi Cegilnya deh. Coba Cegil. Banyak banget yang suka Cegil. Cegilnya hari ini juga udah diputerin sama kita. Udah diputerin ya, semoga kamu dengerin ya tadi ya. Terus dari Satila katanya, rendang juara mutlak katanya. Iya bener banget, rendang tuh enak banget nih Taman Pro 2. Gak tahu kenapa ya, aku suka banget sama yang namanya rendang. Mau dimakan pakai apapun ya, walaupun katanya kalau rendang tuh pasti ya sama nasi padang, tapi nggak juga. Mona suka rendang dimakan dengan apapun gitu ya, teman Pro 2 ya. Oke deh, oke. Mesahiranya ditungguin ya, habis ini diputerin sama kita. Terus dari Yeni katanya bikin sop aja deh, sop daging enak juga ya. Wah, minta lagunya Fajar Nur yang Sembuh Tanpa Kunya juga ditungguin ya. Terus dari siapa nih, My Radio katanya rendang udah paling enak banget katanya. Minta lagunya Leodra yang Pura-Pura. Leodra sebentar, Leodra yang Pura-Pura ya, kok belum ada ya di sini ya. Pak MD Pura, ada. Ih, dimarahin nanti sama Pak MD. Ada kok, kenapa bilangnya gak ada. Iya deh, ditungguin. Oke, ternyata banyak banget ya olahan daging tuh ya, teman Pro 2 ya. Kayak sate maranggi khas Purwakarta, ini juga bisa. Karena itu biasanya pakai daging sapi yang dimarinasi dengan bumbu khas sebelum dibakar sampai matang. Terus dendeng balado khas Padang, oseng mercon khas Yogyakarta. Wah, ini enak banget. Ini adalah wajib masuk daftar menu olahan daging sapi yang dicoba ya. Karena menggunakan daging sapi, tetelan ditumis dengan cabai rawit, dan ini menghasilkan rasa yang pedas dan enak banget. Nendang di pelut ya, di perut dan juga di mulut lah ya. Terus rendang pasti ya, ini merupakan salah satu masakan Indonesia yang dikenal sampai dengan mancanegara. Rendang tuh enaknya luar biasa, bahkan juga kamu tadi yang juga ini ya udah masuk ya melalui WA atau instastory, kebanyakan mereka suka yang namanya rendang ya. Empal gentong khas Cirebon juga bisa. Konro. Nah, ini adalah sup iga khas Makassar yang memiliki kuah warnanya coklat kehitaman dari campuran rempah dan kluwek. Daging iga yang empuk berpadu dengan kuah gurih membuat hidangan ini menjadi salah satu menu favorit pecinta olahan daging sapi. Guys, gimana? Ngebayangin aja udah ngiler ya. Waduh, besok deh kita coba ya eksekusi dagingnya ya.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

22 RRI Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan mana mesti tuntaskan kebersamaan kita untuk ini share ini di Spade Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan nanti di jam 9 lebihnya 30 waktu Indonesia Barat, kita juga bakal ada Spade Brem Reran ya. Kita ngobrol barengan dengan Yafet Arwijaya dan juga ada Maitoru tentang beragama cerdas di era viral nih teman Pro 2 ya. Kita reran di jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Stay tune di 95.2 di rri.co.id ataupun RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat

0: pandemi, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: really didn't want to be the cause of any upset. He told me that you were aware this was going on and that he had your full consent. If he's lying about that, then please let me know, because I have my own feelings about dishonesty. Lies are not something that I want to get caught up in. You can reach out to me anytime, by the way, if you need any more details or you just need to vent or anything. Love and light, Madeline.
1: Ada kabar menarik dari dunia sepak bola internasional. Striker andalan Inggris, Harry Kane, kembali mencuri perhatian. Ia kini disebut-sebut sebagai penyerang terbaik yang pernah dimiliki Inggris, bahkan melampaui dua legenda besar, Alan Shearer dan Wayne Rooney. Pernyataan ini datang dari mantan pemain Inggris, Joe Cole, yang menilai performa Kane sudah berada di level tertinggi. Ia menyebut tanpa ragu, Kane adalah nomor 9 terbaik di Inggris saat ini. Dengan catatan gol yang luar biasa dan konsistensi yang terus terjaga, Kane sendiri memang dikenal sebagai mesin gol. Selain menjadi top skor sepanjang masa timnas Inggris, ia juga terus tampil tajam di level klub bersama Bayern München. Ketajamannya inilah yang membuat banyak pihak yakin bahwa Kane bukan hanya sekedar striker hebat, tapi juga salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris. Dengan usia yang masih produktif dan performa yang stabil, Kane diprediksi masih akan terus menambah pundi-pundi gol.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 Era Rimadium, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2, semangat semua ya. Ini masih di bulan puasa tapi harus tetap semangat nih. Metro tadi agak belibet ya karena terlalu semangatnya nih teman Pro 2 ya. Dadah. Masih barengan Mitoro ya, nemenin kalian di pada sesi Bram buat ngebahas beragam topik astacita. Jadi apapun topiknya, susah atau gampang, kita akan tetap gas Bram ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen tanya-tanya, boleh di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun 2-nya angka, maupun melalui YouTube channel kita karena hari ini kita live YouTube ya teman berdua di RRI Madiun gitu. Dan seperti biasa di hari Selasa kita bakal ngobrolin tentang moderasi beragama nih teman berdua. Sudah hadir juga nih narasumber kita ya di studio berdua RRI Madiun. Mari kita sapa terlebih dahulu ya teman Pro 2. Ada Mas Yafet Ariwijaya selaku pembina kerohanian Kristen nih teman Pro 2. Selamat pagi Mas Yafet.
1: Selamat pagi Kak. Asik. Ketemu lagi.
0: Ketemu gitu ya. Lagi.
1: Kalau ini langsung di studio.
0: Langsung di studio. Pastinya bakal lebih seru nih.
1: Yeah, siap.
0: Siap. Nih, siap untuk ditanya-tanya ya sama teman Pro 2 ya Mas Yafet nih hari
1: siap
0: ini.
1: Siap banget.
0: Oke. Okay. Nah hari ini tuh masih gak jauh beda nih sama episode sebelumnya Mas Yafet.
1: Okay.
0: Kita bakal bahas tentang bagaimana Gen Z beragama. Nah kita tuh sering menemukan pas kita scrolling medsos nih, tiba-tiba menemukan perdebatan agama nih kadang di kolom komentar nih.
1: Bikin
0: panas gitu ya.
1: Bikin panas.
0: Betul, ya. Bener, terus arahnya tuh kemana-mana jadi serem. Padahal yang seperti kita tahu beragama tuh harusnya bikin damai,
1: betul.
0: Bikin tenang kan Mas Yafet?
1: Setuju, betul banget itu.
0: Nah gimana cara beragama cerdas di era viral ini? Kita bakal banyak tanya nih kepada Mas Yafet ya.
1: Iya.
0: Mungkin kalau dari Metoro nih, yang pertama kita pengen tahu nih apa sih sebenarnya makna beragama secara cerdas nih di tengah era viral ini?
1: Iya, beragama dengan cerdas ya. Kalau kita ngomongin dengan cerdas berarti kan tidak bisa hanya sedang beragama saja, tapi harus disertai kecerdasan kan. Nah kecerdasan ini kan kalau kita ngobrolin kecerdasan ada beberapa faktor pastinya ya. Jadi kecerdasan dalam kita memahami ilmu agama atau teologi ya, ilmu agama atau teologi, dan kecerdasan secara intelektual. Jadi kalau kita ngobrolin intelektual, kita bisa ngobrolin tentang akal sehat, ilmu pengetahuan. Jadi sejarah agama itu, pengetahuan tentang secara umum bagaimana, dan juga harus disertai, nah ini kecerdasan kita di dalam berperilaku sosial.
0: Okay.
1: Karena balik lagi kalau dengan konteks tadi kita sempat menyinggung di era media sosial, kita kan bersosialisasinya kadang tidak dalam perjumpaan secara langsung.

0: tapi dalam bentuk media, Instagram ataupun TikTok ataupun yang lainnya ataupun YouTube gitu. Nah, ketika kita memiliki kecerdasan di dalam teologi atau pemahaman ilmu ketuhanan, ilmu agama kita dengan baik, disertai dengan ilmu intelektual atau kecerdasan intelektual kita, dan didukung kita juga cerdas di dalam bersosial, nah di situ baru kita akan istilahnya memulai start bagaimana kita ini menjadi pribadi yang beragama dengan cerdas dalam bermasyarakat maupun dalam berkomunitas gitu. Okay. Karena kalau kita cuma hanya mungkin tahu tentang ilmu agama, kita cerdas di situ, tapi secara intelektual kita tidak didasari ilmu pengetahuan yang lain secara umum bagaimana kita mendiskusikan, dan kita juga tidak cerdas dalam sosial, mungkin cara bertutur, cara merespon. Iya. Nah, cara merespon ini sih Kak Metori yang sering kali tadi sempat Kak Metori singgung bahwa itu sering bikin panas.
1: Iya.
0: Karena responnya jadinya suka tidak suka, responnya jadi sebuah penghinaan dan lain sebagainya, atau makin sensitif ke sana dan ke sini. Karena tadi dalam konteks kecerdasannya secara sosial mungkin kurang bagus, secara intelektual juga kurang bagus, karena kalau ngobrolnya udah gak konsen, gak fokus arah tujuan obrolannya, berarti secara intelektual dia juga dipertanyakan gitu. Apalagi secara ilmu ketuhanan atau teologinya, kalau dia tidak lengkap, tidak memahami betul, akhirnya hanya menyudutkan kanan dan kiri, dan menurut keyakinannya sendiri dia yang paling oke atau yang paling benar gitu. Nah, jadi dalam kecerdasan ini ada beberapa faktor yang memang anak muda atau kalian semua yang mungkin teman-teman yang sedang melihat live kita saat ini, kita harus mulai koreksi diri nih. Kita ada di mana?
1: Di titik mana nih
0: kita? Di titik mana kita sekarang ini gitu.
1: Ngobrolin faktor-faktor tadi nih.
0: Iya.
1: Adanya apa saja nih kira-kira faktornya nih?
0: Ya, tadi dari beberapa faktor yang udah aku sebutin ya. Jadi kecerdasan dari ilmu ketuhanan teologi kita, terus kecerdasan intelektual kita, dan kecerdasan sosial kita.
1: Okay.
0: Itu faktor itu memang harus kita penuhi gitu. Kita penuhi sebelum kita tadi ke publik, kita bersuara dan lain sebagainya. Jadi kita gak sembrono. Jadi faktor-faktor yang sangat mendasar ini kita gak boleh lewatkan gitu. Nah, ini yang menjadi kunci dasar kita akhirnya bisa membawa perdamaian yang seharusnya kita lakukan gitu.
1: Iya.
0: Kebaikan yang seharusnya kita lakukan dalam kecerdasan beragama itu tadi.
1: Oke. Kalau di sosial media itu kan luas ya sifatnya nih, Mas. Dan untuk penggunanya itu pasti ada gap tersendiri nih tentang dasar-dasar faktor tadi. Itu gimana nih untuk menghadapinya, Mas Yafet?
0: Nah, ada beberapa hal yang menurut saya secara pribadi dan pengalaman gitu, bahwa ada hal-hal secara konteks media sosial atau kita bersosial media gitu, ada saatnya memang kita tidak perlu mendiskusikan sesuatu di area di mana orang-orang ini tidak memenuhi faktor-faktor tadi dalam kecerdasan kita beragama gitu. Jadi misal ada orang sudah mulai konteksnya kemana-mana, kita nggak perlu mendebat itu, kita tidak perlu merespon itu, karena ketika kita merespon secara intelektual, sedangkan yang kita lawan bicara atau lawan diskusi kita secara intelektual dia juga kurang, ya nggak akan pernah ketemu gitu. Maupun kecerdasan di dalam ilmu ketuhanan secara teologi, kalau kita berdiskusinya dengan orang yang secara teologinya belum memenuhi, ya kita juga gak akan ketemu gitu diskusinya. Nah, apalagi di media sosial itu kan orang sudah mulai berhamburan ya, dengan kita gak tahu, mungkin mereka hanya sekedar buzzer yang bikin panas doang gitu, atau mungkin memang mereka ada di situ hanya untuk memicu sesuatu yang tidak menyenangkan, isu sensitif apalagi agama ya gitu. Mungkin hanya istilahnya ini ya, duduk untuk menjadi provokator kan juga banyak. Nah, kita balik seperti yang dulu kita sempat diskusikan di episode sebelumnya tuh, bahwa pentingnya sekali kita untuk punya filter gitu. Ketika kita punya filter, kita punya kebijaksanaan, kita punya hikmat yang baik di dalam apa hati dan pikiran kita, kita tidak akan melanjutkan diskusi yang sudah semakin jauh ke kanan dan ke kiri, apalagi memprovokasi gitu. Nah, hal ini perlu sekali untuk semua orang itu pahami betul gitu.
1: Dari dalam diri sendiri juga perlu adanya filter ya, bukan cuman untuk mengeluarkan dari isi pikiran, tapi juga menerima respon dari masyarakat.
0: Betul sekali. Respon itu yang paling penting sih ya. Kalau kita mungkin menyuarakan, wah ini perasaanku, ini menurut aku belajar, bla bla bla bla bla. Tapi ada ketika ada kebenaran yang lain, yang mungkin ini secara tadi, secara ilmu ketuhanan dan secara kecerdasan intelektual kita ada yang kurang, dan ada orang yang mau melengkapi pengetahuan kita. Nah, ternyata respon kita tidak sedang menerima sebuah masukan, tapi sedang menerima apa ya, judge atau kamu nggak, belum tahu ini, nerimanya kita gitu padahal mungkin tujuan yang lain sedang memberikan masukan. Nah, akhirnya sensitif ini ya berujung tadi karena intelektualnya tidak cukup, kecerdasan teologi atau ilmu ketuhanannya tidak cukup, ya akhirnya jadi debat gitu. Jadi gak ketemu-ketemu gitu, karena jadi makin sensitif. Itu yang sering kali kita lihat, dan itu sering terjadi sih Kame Toru.
1: Okay, mode defensifnya nyala.
0: Betul. Mode bertahan,
1: egonya. Nah, ya itu untuk menyeimbangkan ego dan tadi ya, dasar-dasar dalam perilaku tadi betul. Mas Evan. Nah, ini kita sedikit beralih ke YouTube nih, Mas Javed nih. Ada yang udah banyak nih yang udah bertanya nih. Mulai dari Febriati Monza. Sekarang di medsos banyak potongan-potongan ceramah yang malah bikin kisruh. Mungkin niatnya biar viral, tapi malah memecah belah umat beragama. Gimana kita menyikapi hal tersebut, apalagi untuk generasi muda nih, Mas Javed?
0: Sekali lagi, itu sempat kita diskusikan juga di episode sebelumnya kita ngobrol. Nah, buat kakak yang bertanya tadi, balik lagi, kita harus punya filter gitu. Filter kita apa? Dengan kita memiliki kecerdasan, kita belajar secara ilmu ketuhanan dengan baik, secara teologi dengan baik. Jadi ketika kita menerima atau melihat yang ada nampak di reels kita, reels Instagram atau berseliweran di TikTok kita, ceramah-ceramah dan lain sebagainya, kita tidak hanya sekedar mendengarkan atau menyaksikan, tapi kita juga merenungkan ini baik atau tidak. Karena kan kelihatan ya, dalam sebuah narasi misal video gitu, ketika dia menyampaikan sebuah kebenaran gitu, tapi dengan secara intelektual dia, bahasa yang dia pakai, cara dia membangun apa istilahnya pandangan itu, mungkin jatuhnya lebih menyudutkan yang lain gitu. Nah, ini kita juga harus lihat betul apakah ini murni sebuah kebenaran pengetahuan atau ada tujuan yang lain untuk menyinggung iman keyakinan yang lain, atau mungkin untuk merendahkan iman dan pengetahuan saudara kita yang lain gitu. Jadi filter itu yang memang kita harus bangun, dan penting banget untuk kita tuh nggak sedikit-sedikit share sebelum kita benar-benar mengetahui dan memahami isi konteks dalam video reels atau hal yang lagi viral hari-hari ini. Meskipun kadang yang menyampaikan juga mungkin orang yang udah cukup dikenal gitu. Nah, itu kita harus benar-benar filter gitu, nggak sembrono gitu nge-share ataupun merespon tuh nggak sembrono gitu.
1: Lebih ke memahami konteksnya, konteks konten juga ya. Jadi bukan berarti ini yang membuat konten ini adalah orang yang udah legend nih di dunia sosmed, tapi isinya kalau memecah belah ya sama aja.
0: Betul. Gitu, karena dari tadi, dari narasi secara intelektual sudah bisa kita pahami, tapi balik lagi, kalau kita memiliki tadi kecerdasan intelektual juga, kita akan bisa memilah seperti itu. Nah, memang balik lagi, yang disasar mungkin dari beberapa oknum atau orang-orang yang membangun viral ini atau sensitif agama ini, mereka memang sengaja yang diserang adalah orang-orang yang, ya mohon maaf dalam tanda kutip, kurang dalam kecerdasan ilmu Tuhan atau ilmu teologi atau kecerdasan ilmu intelektualnya mereka kurang, yang mungkin yang memang disasar itu. Karena biar, ya itu yang paling mudah untuk mereka mainkan gitu, untuk memecah belah ya. Tapi bukan berarti semua pendakwah atau penyampai kabar kebaikan ini semua begitu, tapi balik lagi kita kan juga nggak tahu dari semuanya itu mereka punya visi atau misi apa. Nah, pentingnya kita tetap memfilter dengan kita juga harus belajar sendiri dalam iman dan keyakinan kita.
1: Oke. Selanjutnya dari Dana Oke nih, panutan nih Kak Yafet. Aduh. Berujar kebaikan dan bersiar lewat musik juga nih.
0: Iya, gitu. Mas Dana ini. Iya.
1: Keren. Thank you. Jadi media siar agama juga macam-macam ya, Mas Yafet.
0: Betul. Okay. Ya bahkan misal saya di musik juga sangat aktif di sini juga beberapa kali juga mengisi di RRI gitu. Sama saya pun dalam pekerjaan. Nah, balik lagi kalau kita ngobrolin siar gitu, kan tidak harus dalam konteks kita sedang berdakwah dalam sebuah pertemuan agama atau religius gitu, tapi seringkali juga di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi yang kita singgung di faktor kecerdasan sosial kita. Dalam pekerjaan kita, apakah kita sudah menjadi orang yang bersosial dengan baik, atau kita dalam bersosial ini sangat kurang gitu. Nah, dalam penyampaian ilmu ketuhanan, untuk kita kepekaan kita terhadap nilai-nilai agama yang sudah kita belajar, itu juga perlu kita sampaikan di dalam kehidupan sosial kita gitu. Karena balik lagi dulu kita sempat ngobrol bahwa orang yang memiliki input yang baik pasti juga akan menghasilkan output yang baik gitu. Karena nggak mungkin orang yang beragama dan belajar tentang agama dengan baik mereka outputnya buruk gitu. Karena apa yang mereka telan di dalam hati dan pikiran mereka yang mereka sudah dengar dan itu sebuah kebaikan, itu akan lahir dengan juga kebaikan yang sama gitu. Nah, balik lagi kalau outputnya kata dikatakanlah outputnya tidak menyenangkan, outputnya buruk, ya kita tahu input apa yang dia ambil gitu.
1: Okay. Sama kayak kita makan juga apa itu juga akan mempengaruhi.
0: Betul, resiko kesehatan kita kan ya, itu ada. Nah, sama juga di dalam pemahaman konteks kita beragama dengan cerdas ini, ya itu perlu kita benar-benar ayo sama-sama lah kita belajar dengan baik dan kita juga mengaplikasikan itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga dengan nilai-nilai yang baik yang sudah apa ya? Sudah diwariskan buat kita dari nabi-nabi yang kita hormati, dari orang-orang yang sudah berperan membawa perdamaian, khususnya yang Tuhan sudah titipkan. Gitu, jangan sampai itu arahnya salah.
1: Dari Ahmad Putra Idris, harusnya memang umat beragama itu kan saling menghargai dan toleransi gitu, tidak menyudutkan satu sama lain. Sering banget perang komen di medsos gara-gara itu. Kadang suka kepancing juga nih yang baca.
0: Iya, kadang memang gitu ya. Kadang kita sendiri mungkin udah baik-baik aja gitu, tapi kadang ngebaca itu jadi ikutan panas tadi Kak Ahmad ya tadi ya. Ikutan panas, jadi ikutan apa? Risih sendiri. Terus gatel jempolnya. Jempolnya gatel pengen ikutan. Nah, balik lagi ini kecerdasan intelektual kita. Kalau kita menjadi orang yang wise dalam pengetahuan secara umum, kita nggak akan mudah terpancing dengan hal-hal demikian gitu. Nah, itu juga dilengkapi dengan tadi kita sudah paham ilmu ketuhanan kita. Kita kan udah bisa nilai ya. Misal nih Kak Matoru, ada orang bilang salah satu produk ini bagus gitu. Sedangkan Kak Matoru udah nyobain produk tipe produk yang sama, tapi ada beberapa brand yang Kak Matoru udah pernah cobain semua. Dari beberapa brand, misal nih kosmetik nih cewek ya.
1: Iya.
0: Mungkin blush on atau mungkin foundation atau apa. Foundation ada banyak merek. Tapi orang ngomong ini yang paling oke nih, ini paling ini yang lain paling buruk. Sedangkan kita yang pernah pakai, oh ini oke untuk kulit yang karakter sensitif atau kulit yang cerah cocoknya pakai ini, atau kulit yang agak sedikit kusam cocoknya pakai ini. Kadang orang juga kadang kalau nggak bisa ngefilter ya ngebacanya, wah yang lain jelek, yang satu ini paling bagus. Sedangkan kebutuhannya sedang tidak sama. Bisa jadi konteksnya itu, atau mungkin konteksnya yang lain ya, karena ingin menjatuhkan tadi. Udah misinya udah jelek tuh. Dari awal misinya udah jelek tuh, jadi mau dijelasin kayak apa juga sama aja. Dan menurut saya tidak ada yang sesuatu yang perlu dijelaskan dalam media sosial. Karena itu percuma. Tapi yang penting dalam respon kita sehari-hari, ayo bangun media sosial kita, story WhatsApp kita, story Instagram kita ataupun yang lainnya, selalu tentang kebaikan aja.
1: Okay.
0: Sudah tidak perlu membagikan sesuatu-sesuatu yang berujung diskusi yang tidak ada untungnya kadang. Hanya ini aja bikin panas hati, hanya bikin kuping sensitif gitu. Bikin jempolnya gatal, tapi sebenarnya tidak membawa dampak positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang malah bikin kita mikir ya, aku mau balas apa ya, mau tak jawab apa ya gitu. Itu kan sebenarnya yang diserang adalah tadi kecerdasan intelektual kita dan ilmu ketuhanan kita yang yang akhirnya dipertaruhkan di situ. Kalau kita nggak kuat, kita nggak lengkap, ya jadinya gatel, pengen ngebales, pengen ngejawab.
1: Iya benar, IQ aja nggak cukup, harus EQ juga ya.
0: EQ, betul banget. Wah ini keren nih. Cakep.
1: Cakep. Oke, dari Agus ini, Agus EZ. Aku muslim, tapi keren banget apa yang udah disampaikan Kak Yafet. Always berujar kebaikan dan bersiar lewat apa aja. Sukses selalu Kak.
0: Amin, makasih ya Kak. Kak siapa tadi?
1: Agus.
0: Kak Agus, thank you.
1: Okay.
0: Saya sendiri meskipun dalam pembina kerohanian Kristen, saya ini sering banget ngumpul dengan teman-teman. Istilahnya dalam konteks beragama, mereka juga orang-orang yang belajar di dalam ajaran Islam yang baik, teman-teman pendakwah juga, teman-teman yang mereka juga ya yang belajar lah, yang belajar di dalam iman keyakinannya. Jadi sering kadang juga ngumpul sama teman-teman yang Muslim, ada juga teman-teman Buddha, teman-teman Buddhis juga, kita kadang ngopi bareng, ngobrol, kita diskusi gitu. Dengan kita diskusi, saling kenal, saling tahu, kita akan jadi lebih menghormati. Karena kita tahu nih dalam teman-teman Muslim, nah misal ini bulan puasa ya, kita juga belajar menghargai, menghormati mereka. Terus juga teman-teman yang Buddhis, mereka dalam hari-hari raya, atau mungkin mereka ada hal-hal yang secara aktivitas, ini menurut pandangan mereka ini kurang baik seperti ini, dan menurut pandangan kita, ini biasa aja. Misal nih contoh okay. Sorry nih teman-teman. Misal dalam teman-teman Muslim nih, makan babi haram gitu ya. Nah dalam mungkin teman-teman yang di Buddha atau yang di Kristen, itu menjadi konsumsi gitu. Ya kan gak mungkin kita mau singgung-singgungan soal itu dong. Gitu dong. Ya itu kita dari situ kita menghormati. Kita juga gak akan nge-share soal menu makanan atau apa istilahnya, kuliner babi paling enak, kita share ke teman kita Muslim gitu. Itu kan dari hal yang basic, yang sederhana itu kan kita bisa menghargai. Dengan kita tahu bahwa dalam ajaran saudara kita ini tidak diperbolehkan, ya kita jadi menghargai. Atau mungkin sekali lagi ke teman Nasrani, mungkin sebaliknya. Ya hal seperti ini kalau kita saling tahu, sering duduk bareng, ya kita akan bisa toleransinya, saling menghargainya, itu akan terbangun sekali. Nah seringkali itu kadang udah mikirnya gini, wah jangan temenan sama ini orang Kristen, jangan temenan sama teman-teman Muslim, jangan temenan sama orang-orang Buddha atau teman-teman Hindu gitu. Ya jatuhnya itu kan sudah visi kebaikan yang Tuhan taruh itu sudah dihentikan di saling membanding-bandingkan dan tembok-tembok yang terlalu tinggi yang dibangun itu. Itu seringkali terjadi.
1: Iya, padahal kita hidup bermasyarakat juga bersama-sama.
0: Betul sekali. Dan balik lagi kalau soal iman keyakinan, itu adalah personal kita sama Tuhan. Dan dalam komunitas kerohanian, bangun komunitas kerohanianmu dengan baik, dengan maksimal. Tapi di dalam bermasyarakat, di dalam kecerdasan kita bersosial dengan teman-teman beragama apapun, kita ini tetap nilai-nilai sesama manusia itu yang gak boleh hilang. Karena semua agama pasti mengajarkan untuk kita menghormati, menjaga, merawat lingkungan kita bersosial gitu.
1: Setuju.
0: Pasti
1: semua
0: itu.
1: Agama mengajarkan pasti itu. Kedamaian ya.
0: Betul,
1: Mas Yafet.
0: Pasti itu.
1: Okay. Ini juga berhubungan sama pernyataan dari Al-Husna nih.
0: Yeah.
1: Jadi toleran itu bukan berarti harus setuju dengan semua pendapat, Yan.
0: Yeah.
1: Kita harus teguh iman,
0: betul,
1: hubungan kita sama Tuhan.
0: Betul,
1: dan juga
0: sekali
1: sesama umat. Gitu, harus seimbang.
0: Harus seimbang. Betul. Okay. Nah, tadi yang poin pertama, kita harus teguh dalam iman. Mm-mm. Nah, itu hal penting, itu kecerdasan kita di dalam ilmu ketuhanan atau teologinya kita.
1: Mm-mm.
0: Itu harus gitu. Tapi dalam intelektual kita, tadi yang Kak Metori singgung juga, ya sisi kita ke kanan dan ke kiri terhadap sesama.
1: Okay.
0: itu yang harus juga seimbang sama gitu.
1: Oke.
0: Okay. Keren ya pagi ini ya.
1: Keren banget nih, banyak banget yang komen juga ini.
0: Iya, iya berat-berat sebenarnya, tapi kita coba diskusikan lebih ringan ya Kak Metoro
1: iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Karena memang harusnya begini gitu. Diskusinya harus menyenangkan. Dekat dengan kehidupan kita sehari-hari.
1: Benar, jadi mudah untuk diterima juga.
0: Betul, betul sekali.
1: Dari Aminarsis ya. Nih, menarik nih, Pro 2, banyakin obrolan yang positif lintas ya. Agama dari sudut pandang masing-masing gitu. Okay. Setuju nih.
0: Setuju.
1: Terus dari Ahmad Putra ini juga, Kak Yafet enak banget jelasinnya, seneng banget.
0: Wah, thank you.
1: Terus aja narasumbernya Kak Yafet.
0: Waduh, nanti kita coba ini ya, mungkin nanti ada teman-teman narasumber yang lain. Mungkin kita akan duduk bersama di dalam beberapa lintas agama di sini. Seru juga
1: seru
0: tuh kayaknya.
1: Seru banget pastinya.
0: Kedepannya ya.
1: Jadi anak muda juga bisa menurunkan ini bagian yang defensif tadi.
0: Betul,
1: ya, Mas
0: defensif. Ya, defensifnya harus ada reason yang jelas gitu. Defensif kalau hanya menjunjung tinggi egonya doang, ya nggak bisa. Tapi defensif ini dalam, misal dalam pembelajaran, mereka sok tahu dengan apa yang kita, nah itu boleh tuh defensif menjelaskannya. Tapi kalau tadi hanya ego semata ya, waduh jadinya nggak sehat diskusinya,
1: iya,
0: jadi nggak sehat.
1: Benar. Itu makanya kadang di media sosial di kolom komentar ada kayak dikasih bintang, bertanya dengan nada halus gitu. Untuk
0: iya,
1: menghindari
0: untuk
1: pemanasan.
0: Betul.
1: Salah
0: betul.
1: Baca, iya. Salah ini ya. Iya, intonasi.
0: Ternyata benar. Salah intonasi kita, mereka nulisnya maksudnya apa, kita ngebacanya dengan intonasi kita, kita marah atau bener. Kita lagi sensitif. Karena pemanasan global gak cuma terjadi di lingkungan alam semesta ya, tapi terjadi di kolom komentar.
1: Di kolom komentar, aduh makin cepat ini malah di sana.
0: Betul, pemanasan globalnya di sana juga tuh.
1: Iya setuju, keren banget. Oke nih Mas Yafet, kalau boleh dirangkum dalam satu kalimat nih, beragama cerdas di era viral itu bagaimana?
0: Beragama cerdas di era viral yang harus kita sama-sama apa ya pahami dan coba kita terapkan adalah tadi balik lagi, mari sama-sama kita memiliki kecerdasan di dalam ilmu ketuhanan, dalam teologi kita, tapi kita juga harus dilengkapi dengan kecerdasan intelektual kita, pengetahuan secara umum maupun diskusi kita, dan ayo teman-teman kita juga memiliki kecerdasan di dalam ilmu sosial kita, karena mau tidak mau kita ini bermasyarakat, kita punya lingkungan yang sangat luas dan lingkungan yang sangat beragam, apalagi Indonesia ini sangat-sangat beragam, penting sekali untuk beberapa faktor itu kita miliki dan kita benar-benar hidupi. Kalau kita hidupi itu berarti kita lakukan sehari-hari ya Kak Metoro ya.
1: Iya,
0: jadi kalau kita lakukan sehari-hari, orang tuh udah gak ngelihat kita tuh agamanya apa. Orangnya pasti baik, menyenangkan. Orang tuh gak perlu tahu agamamu apa. Kalau kamu orang beragama, pasti kamu baik kepada sesama. Tidak perlu dipertanyakan lagi agamamu apa gitu. Karena lahir, agama itu sudah lahir dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui tutur kata, melalui kita saling merangkul kanan dan kiri, kita tolong menolong kanan dan kiri. Ini udah gak rangkum dalam satu kalimat nih.
1: Tapi dapet banget nih maknanya. Memang harus kayak gitu. Gak harus satu kalimat gak apa, ada kurang lebihnya. Tapi ini beneran bisa diterima gitu.
0: Karena memang agak penjelasannya gak bisa ya kalau cuma sedikit gitu.
1: Biar gak salah paham lagi.
0: Betul, nanti salah tafsir lagi. Pemanasan global lagi nanti di jempolnya, kolom komentarnya RRI Pro 2 nanti.
1: Sayang nih AC-nya udah 2 di sini.
0: Iya.
1: Nanti tetap pemanasan global jadi panas lagi. Oke. Karena kita udah di ujung acara ya. Kayak Afet, terima kasih banyak sudah berkenan sharing di RRI Pro 2 Madiun.
0: Terima kasih banyak Kak Metoro dan RRI Pro 2 Madiun.
1: Siap. Thank you. Oke. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Pro 2 yang udah gabung melalui WA, IG maupun YouTube ya, hari ini rame banget nih. Terima kasih banyak ya teman Pro 2. Semoga ilmunya tadi bermanfaat dan jangan lupa diterapin teman Pro 2 ke kehidupan sehari-hari. Oke, Metoro dan Mas Yafet pamit undur diri dari Spada Sesi Brem hari ini. Sampai jumpa di Spada Brem berikutnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Elsi Widianto dan juga grup Wijaya 80 ya, Tuan Pro 2 yang ini juga baru saja dirilis di bulan Mei ya, 13 Mei tepatnya di 2026. Ini adalah Cinta. Jadi judulnya ini kayaknya kita tahu siapa yang bakal nyiptain. Ya, siapa lagi kalau bukan Elsi Widianto ya, Tuan Pro 2 ya. Genrenya pop dan ini mengangkat kisah tentang penyesalan terhadap sebuah cinta yang datang terlambat nih, Teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu senang banget dengan lagu ini, boleh kamu request di ajang Hitlist. Sekarang saatnya Hitlist Indonesia, nanti selanjutnya Hitlist Mansha buat kalian sampai jam 12 nanti ya, Teman Pro 2 ya. Next aku bakal puterin ini juga merupakan lagu terbaru dari Topati featuring dengan Meiska dengan Ingin Kumiliki.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada yang minta lagunya si Sabrina Leonor yang Haha. Udah di list di sini, jadi nanti bakal kita puterin ya buat kalian semuanya. Semoga yang tadi request ngedengerin ya. Karena udah request beberapa waktu yang lalu ya. Halo Pro 2, minta lagunya JKT48 yang terbaru. Ada yang dekat namun jauh. Ini udah ada di list, nanti kita juga bakal play buat kalian semuanya ya, teman Pro 2. Oh iya, kalau kalian sekarang lagi ngedengerin ada sedikit noise gitu ya di Pro 2 RRI Madiun, sorry banget. Mungkin sedikit rada enggak nyaman, tapi ini sedang dilakukan perbaikan ya. Jadi ada sedikit noise ya. Tapi semoga semuanya bisa segera ditangani, jadi akan baik-baik saja. Tapi kamu bisa dengerin juga melalui RRI Digital, semoga aja juga bening dan bersih ya, teman Pro 2 ya. Ya wis, aku play lagu Haha dari Sabrina Leonor yang tadi juga diminta sama siapa nih, nggak ada namanya, dari Celine ya. Spesial buat kamu Celine.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

Aku tuntaskan kebersamaan aku barengan kamu ya. Thank you banget. Dan setelah ini hitlistnya berlanjut barengan dengan Rere sampai jam 12 dan dilanjut lagi dengan mata acara yang lainnya ya. So, mohon pamit. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di dekat parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu, titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: rri.co.id, sumber

0: Gulirnya Piala Dunia 2026, sorotan tidak hanya tertuju pada pemain utama, namun juga peran strategis pemain cadangan yang kerap menjadi penentu kemenangan. Dalam sejarah turnamen, tercatat 5 nama fenomenal yang berhasil mengubah jalannya pertandingan meski turun dari bangku cadangan. Sebut saja kiper Belanda, Tim Krul, yang menjadi pahlawan adu penalti di tahun 2014, serta Mario Götze yang mencetak gol tunggal kemenangan Jerman di final edisi yang sama. Selain itu, nama veteran Roger Milla dari Kamerun, Salvatore dari Italia, hingga Cesc Fabregas lewat assist krusialnya untuk Spanyol di tahun 2010 membuktikan bahwa kontribusi dari pinggir lapangan seringkali menjadi kunci sukses sebuah tim meraih gelar juara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

fact is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for. Sebenarnya, setiap orang akan menyakitimu. Kamu hanya harus menemukan orang-orang yang layak atas penderitaan itu. Bob Marley.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Music Aircraft.

0: nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: rri.co.id

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Got a place to go, got someone to see, a man about a dog, run from A to B, blinking you can miss the important bits.

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrikleta yang sekarang bekas gedungnya masih lestari digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber

0: day.
1: I believe every human has a innate number of heartbeats. I don't intend to waste any of mine. Saya percaya setiap manusia memiliki jumlah detak jantung yang terbatas. Saya tidak berniat untuk menyia-nyiakan satupun dari yang saya miliki. Neil Armstrong.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Feels like yesterday.

0: Bergulirnya Piala Dunia 2026, sorotan tidak hanya tertuju pada pemain utama, namun juga peran strategis pemain cadangan yang kerap menjadi penentu kemenangan. Dalam sejarah turnamen, tercatat 5 nama fenomenal yang berhasil mengubah jalannya pertandingan meski turun dari bangku cadangan. Sebut saja kiper Belanda, Tim Krul, yang menjadi pahlawan adu penalti di tahun 2014, serta Mario Götze yang mencetak gol tunggal kemenangan Jerman di final edisi yang sama. Selain itu, nama veteran Roger Milla dari Kamerun, Salvatore dari Italia, hingga Cesc Fabregas lewat assist krusialnya untuk Spanyol di tahun 2010 membuktikan bahwa kontribusi dari pinggir lapangan seringkali menjadi kunci sukses sebuah tim meraih gelar juara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know, you was lost in confusion, but it's never too late to change things.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Yuk segera download RRI Digital.

0: Hey Gas, kamu tahu nggak kalau The Massive tuh mau keluarin single baru loh?
1: Tahu, nih tahu, mau makan, tahu kali, T-A-U.
0: Ih, bercanda deh. Ini nih, kamu mesti baca lebih banyak lagi. Tahu itu sama dengan tahu. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tahu merujuk pada kata tahu. Jadi kata tahu ataupun tahu memiliki arti dan makna yang sama. Namun kata yang lebih baku adalah tahu. Sehingga dalam penulisan yang tepat, kata tahu lebih benar untuk digunakan. Jadi sama aja ya.
1: Dibaca atau dimakan nih?
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: achieve greatness and some have greatness just upon them. Beberapa orang terlahir hebat, ada yang mencapai kebesaran, dan ada yang memiliki kebesaran tertuju pada mereka. William Shakespeare.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Unfaced Movie Day 2026, program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Unfaced juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei, buruan daftar. Yang ini yang benar, makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Unfaced Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @unfaced.kpk dan kunjungi unfaced.com untuk info lengkapnya.
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang man pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku
0: mau...
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempat

Bosnia Herzegovina, Yordania, Iran, Irak, Tunisia, dan Uzbekistan belum juga memperkenalkan resmi jersey untuk Piala Dunia di tahun 2026 saat ini. Menjelang Piala Dunia 2026, perhatian para penggemar sepak bola bukan cuma tertuju pada siapa yang lolos, tapi juga pada tampilan resmi para peserta. Hingga kini, masih ada 6 tim nasional peserta Piala Dunia 2026 yang belum memperkenalkan jersey resmi mereka ke publik. Momen peluncuran jersey ini biasanya memang selalu dinantikan. Selain sebagai identitas tim, desain seragam juga sering menjadi sorotan karena membawa unsur sejarah, budaya, dan kebanggaan negara masing-masing. Sementara sejumlah negara besar sudah lebih dulu merilis seragam terbaru mereka, publik kini tinggal menunggu tim-tim yang belum meluncurkan jersey agar persaingan di lapangan nanti juga terasa dari sisi penampilan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Presiden Prabowo salurkan 10.098 sapi kurban Idul Adha 2026. Mengutip dari rri.co.id Jakarta, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan 1.098 ekor sapi dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Sekretaris Negara atau Wamen Sesnek Juri Ardiantoro. Juri mengungkapkan 1.098 ekor sapi kurban tersebut akan disebar untuk pemerintah daerah. Wamen Sesnek menuturkan total sapi kurban untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yakni sebanyak 598 ekor sapi. Juri menjelaskan dari total 552 daerah, terdapat jumlah daerah yang menerima 2 ekor sapi kurban. Hal ini dijelaskan karena setiap daerah memiliki ketersediaan sapi dengan standar presiden yang berbeda-beda. Juri mengatakan untuk 500 ekor sapi kurban lainnya, presiden akan memberikan kepada lembaga sosial, pendidikan, dan keagamaan meliputi pondok pesantren, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dikutip dari rri.co.id Jakarta yang ditulis oleh Joshua Sihombing dengan judul Presiden Prabowo Salurkan 1098 Sapi Kurban Idul Adha 2026.
0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, selamat sore teman Pro 2 ya. Selamat sore, welcome back to Sore Ceria Pro 2 RRI Madiun. Bareng aku Reformananda aka Rere di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Dan sore hari paling cocok ditemenin obrolan paling ini ya, seru, inspiratif, dan pastinya bikin semangat baru berkembang ya teman Pro 2 ya. Dan di edisi Sore Ceria tanggal 26 Mei 2026 ini kita hadir dengan cerita-cerita keren dari anak muda berprestasi di Kota Madiun. Dan kali ini kita bakal ngomong soal dunia debat ya, argumen ya. Sesuatu yang bukan cuma soal beda pendapat atau beda argumen, tapi juga soal cara berpikir kritis dan keberanian menyampaikan pendapat. Karena menurut Rere, di era digital seperti sekarang, kemampuan komunikasi jadi salah satu skill penting yang wajib dimiliki anak muda ya, atau generasi Z. Mungkin mulai dari public speaking, terus berpikir cepat, sampai kemampuan menyusun argumentasi, semua bisa diasah lewat debat. Dan kali ini kita kedatangan teman-teman muda ya, anak-anak pelajar yang berprestasi dari SMA Negeri 1 Kota Madiun, yang sukses meraih juara 2 debat bahasa Indonesia dan juara 3 best speaker tingkat SMA-SMK Kota Madiun. Siapakah mereka? Kalian pasti penasaran kan teman-teman berdua siapa mereka? Gak usah lama-lama, langsung aja kunjungin YouTube-nya, kunjungin. Kalau kunjungin terlalu formal banget. Dan langsung aja buka HP kalian, di ketik YouTube-nya RRI Madiun, pilih Sore Ceria. Selain itu kalian juga dapat bisa mendengarkan ya melalui RRI Digital yang bisa kalian unduh di smartphone kalian, bisa di Android maupun di iOS. Gak usah lama-lama, aku langsung sambut mereka yang udah hadir di studio. Halo teman-teman dari SMA Negeri 1 Kota Madiun. Halo.
1: Hai, halo.
0: Lemes banget kelihatannya. Pulang sekolah ini?
1: Enggak sih.
2: Sudah dari siang.
0: Udah dari siang. Terus langsung ke sini kita atau nongkrong dulu nih kalian?
1: Enggak sih, kita pulang dulu.
0: Pulang dulu terus
3: ini
0: langsung
3: ini
0: ke sini.
3: Betul.
0: Oh, ini ujian.
3: Ya. Ujian.
0: Pekan ujian. Oh ya, pantesan ya, akhirnya ini Rere sering dilihat. Kok pulangnya pada siang-siang ya, ada apa ya nih? Akhirnya ada ujian. Oh, kalian kelas berapa sih sekarang?
3: Aku kebetulan sama Wilza kelas 11.
1: Aku kelas 10.
0: Kelas 10?
1: Iya.
0: Oke, okay. Kalau gitu aku boleh dibantu dulu, say hello ke teman-teman berdua, sapa-sapa dulu sambil perkenalan. Langsung aja yang dari pojok operator, silakan.
1: Oke, okay. Halo sahabat RRI, sebelumnya perkenalkan nama aku Pelangi Tunjung Kesuma, biasa dipanggil Nino dari SMA Negeri 1 Madiun.
0: Oke, okay, Nino Pelangi jadi Nino, keren banget nih. Oke, okay, Nino, lanjut.
3: Oke, okay, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Rido Al-Ghifari atau biasa dipanggil Rido.
0: Rido, oke, okay. Okay, lanjut.

0: waktu aku masuk di SMA kali ini dan kebetulan aku ketemu dengan kakak-kakakku ini yang mereka-mereka ini juga ikut membimbing aku gitu loh kak, karena mereka bisa melihat potensi aku dalam bidang debat ya.
1: Bener,
0: aku pernah kepikiran juga sih untuk ikut ke dalam lomba-lomba atau ya bidang-bidang lain sebagainya yang berhubungan dengan public speaking gitu. Jadi aku ikutlah join dengan mereka-mereka untuk belajar lebih dalam lagi dan ikut lomba debat juga.
1: Waktu proses pembelajaran tuh ada debat juga nggak di situ?
0: Waktu pembelajaran
1: waktu diajarin ke kelas kalian kayak itu ada debat, ada perdebatan juga nggak tuh?
0: Kalau di kelas gitu, mungkin ada ya.
1: Mungkin ada ya, pasti ada ya. Ada ya. Ya. Okay. Itu kalau dari Pelangi, aka Nino ya. Aka Nino. Terus selanjutnya kalau dari Rido nih, sejak kapan nih suka kalo dunia debat nih?
2: Dari aku kebetulan dari kelas 10. Cuman dulu di kelas 10 itu aku masih belum yang sefamiliar itu sama dunia debat. Jadi cuman sekedar tahu aja kalau debat itu memunculkan untuk kita berargumen dan bisa ngomong dengan cepat. Karena itu benar-benar menyatukan antara pikiran dengan mulut ibaratnya.
1: Benar-benar.
2: Jadi di situ kebetulan aku belum terlalu kenal dan diajak sama Wilza kebetulan. Jadi pakarnya dia yang ngajak.
0: Pelopor utama ya.
2: Yang ngajak untuk ikut debat karena mungkin potensi ngomong juga sih dari aku yang sering ngobrol sama Wilza. Terus kita sering berbeda pendapat.
0: Iya. Yang pasti sering itu gara-gara itu ya. Gara-gara kita sering melawan gitu.
1: Iya. Jadilah kalian satu tim. Karena saling melawan di sini. Menarik. Karena itu ya seperti yang omong Rido tadi ya, kalau debat itu kan menyesuaikan antara pikiran sama mulut ya, itu ya. Sinkronasinya harus cepat juga. Betul kayak gitu ya?
2: Betul.
1: Oke, kalau dari Wilza nih, ini sumber utamanya. Sumber utamanya gimana,
3: Wilza? Dari aku emang mulainya udah lebih awal dari mereka. Jadi mulai dari tahun lalu itu bulan Februarian aku udah mulai masuk ke dunia debat. Jadi ini tahun kedua aku ikut tim LDI ini bareng sama teman-teman yang baru. Karena tahun-tahun sebelumnya aku ikutnya sama kakak kelas yang sekarang pun udah lulus. Nah sekarang ini aku sama Pelangi, sama Rido, akhirnya kita jadi satu tim. Kita awalnya sebelum ikut lomba LDI ini, kita ikut dulu lomba-lomba lah yang lain di sekitaran Madiun gitu.
1: Jadi udah explore kompetisi ya?
3: Yes.
1: Berarti ya agenda Wilza lomba mana lagi yang aku debatin gitu. Enggak, bercanda. Okay, tapi ngomongin soal debat ini ya, apa sih yang membuat debat itu menarik untuk kalian ini? Mungkin dari Wilza deh, Wilza.
3: Kalau dari aku sebelumnya itu kan emang sangat-sangat nol pengalaman ya terjun ke dunia debat itu. Jadi awal-awal masih gak selancar sekarang. Yang bikin aku menarik tuh gimana kita bisa adrenalinnya sih kak. Kan emang kita punya ada waktu case building selama 30 menit. Terus itu nanti materi-materinya baru kita sampaikan secara spontan. Jadi kita gak ada preparation waktu hari H untuk awalan lagi atau gimana. Nah buat aku yang seru di sini tuh adrenalin waktu kita case building sama kita nerve wrackingnya kita waktu kita menyampaikan argumen itu.
1: Jadi waktu apa breakdown case-nya itu ya kayak gitu.
3: Betul.
1: Itu yang membuat Wilza, wah harus nih, gue harus bisa nih gitu ya. Okay, kalau dari Wilza nih, kalau dari Rido gimana nih?
2: Okay, kalau dari aku kan sebenarnya basicnya kadang suka memikirkan hal-hal di luar nalar gitu kayak. Jadi mungkin aku lebih tertariknya itu di seni bicaranya, karena kan di debat kita tuh selain bicara ada juga mendengarnya kak. Nah jadi aku lebih seneng itu ngeinterupsi orang. Jadi misal ketika lawan bicara itu aku tertarik tiba-tiba kepikiran nih, loh kenapa harus ini, kenapa nggak ini, karena ini didukung oleh apa gitu. Selain itu juga mungkin bener yang dibilang Wilza itu mengasah bener di 30 menit itu cuman materi ringkas aja. Sisanya itu bagaimana kita merespon lawan, mendengar lawan, sama pikiran-pikiran yang tiba-tiba muncul gitu. Nggak ada di teks tiba-tiba, oh kenapa harus gini, kenapa harus gini gitu.
1: Berarti Rido bisa melihat celah di situ ya?
2: Bisa dibilang gitu.
1: Bisa dibilang gitu. Oke. Terus selanjutnya dari Ninok nih.
0: Kalau aku karena kebetulan dari kakak-kakakku sendiri udah pada nyebutin ya, dari keselarasan berpikir sama cara kita bicara saat kita menyampaikan argumen yang kita bangun dalam 30 menit itu atau saat case building. Terus juga aku sangat tertarik karena debat itu mosinya kalau aku yang pernah aku ikutin ya, mosi-mosinya tuh pasti mosi berbobot ya. Jadi dengan kita mengikuti lomba-lomba debat kayak gini atau kita mengikuti ya debat yang lainnya,
1: okay.
0: kita bisa dapat hal-hal baru ya atau pelajaran baru dari emosi yang kita dapat.

0: rutin. Terus juga kalau yang disampaikan sama Karido tadi, aku setuju karena aku suka ngeyel. Jadi kebetulan okay. udah suka ngeyel, terus dikasih wadah, udah udah jadinya ya suka.
1: Jadi ini satu tim udah dapat porsinya masing-masing ya ini berarti ya. Ada konseptornya, ada inisiatornya, ada eksekutornya, ini udah cocok lah. Keren. Dan ini kan aku lihat waktu off air kan ini juara 2 lomba debat bahasa Indonesia ya. Sama juara 3 best speaker lomba debat bahasa Indonesia. Ini boleh cerita sedikit gak soal yang pertama dulu nih, yang juara 2 lomba debat bahasa Indonesia ini seperti apa nih?
2: Oke, mungkin bisa diceritain dulu. Dari Wilza deh. Sebagai inisiator.
3: Jadi ini tahun kedua kita meraih juara 2. Jadi sebelumnya tahun lalu aku sama tim kakak kelas itu juga meraih juara 2. Jadi ceritanya back to back juara 2.
2: Mempertahankan juara 2.
1: Juara bertahan berarti.
2: Bertahan di 2.
3: Sekali sangat bersyukur sekali karena kita bisa mempertahankan posisi kita. Walaupun memang awalnya target kita lebih dari itu, tapi tetap bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk ada di panggung grand final. Panggung grand final itu kita harus melewati beberapa mosi nih kak. Jadi kita ada 4 kali main sebelum akhirnya kita ke grand final. Dan itu pun sampai sore sekali. Jadi alhamdulillah luar biasa sekali kita bisa pass itu semua sampai akhir. Dan alhamdulillah ya emang rezekinya di juara 2. Semoga nanti tahunnya Pelangi. Next ya Pelangi ya.
0: Amin.
1: Ini kita lagi podcast sudah dikasih harapan di sini. Nino melihat banget nih. Oke. Jadi selama pagi sampai sore itu mecahin banyak case dong ya. 4 kali berarti ya.
2: Betul.
1: Iya. Oke. Apa kesulitan yang paling sulit apa tuh?
2: Mungkin kesulitan-kesulitannya ya kak, kalau dari aku itu kan kita dipush dari pagi. Pagi itu kita udah mendapatkan mosi, terus melanjutkan ke mosi kedua. Itu lebih ke fokusnya kita, karena di beberapa part kita itu ngerasa kayak kurang fokus. Mungkin karena udah lelah juga, atau dalam tekanan bayang-bayang gitu. Kayak kita harus gini. Akhirnya kita kayak tertekan. Tapi alhamdulillahnya kita bisa ngelaluin itu karena masing-masing dari kita tuh kadang ada yang menghibur ketika case building gitu. Nanti yang tiba-tiba aku ngelawak, yang tiba-tiba Pelanginya nanti sensi, tiba-tiba
0: enggak usah disebutin dong gitu. Di sini.
2: Jadi kita benar-benar membuat suasananya itu tetap berjalan dengan baik.
0: Benar banget. Jadi selama 30 menit kita case building itu kita enggak sepenuhnya kita mikir argumen, kita gak sepenuhnya kita nulis narasi yang akan kita sampaikan, itu enggak sebenarnya di 30 menit itu. Karena berbagai kondisi terjadi ya. Mungkin Kak Rido makan di saat case building, kita juga ya pokoknya saling menghibur satu sama lain biar pressure-nya tuh gak kerasa gitu.
1: Walaupun pressure banget ya sebenarnya.
0: Iya,
1: dengan tegas aku jawab iya gitu. Oke, menarik. Itu kalau dari Rido nih itu. Kalau dari Wilza apa nih?
3: Aku kayaknya tadi udah gak sih kak?
1: Kalau kesulitannya apakah sama kayak Rido?
3: Mungkin trikernya emang dari pressure tahun lalu, karena ini kan juga tahun kedua aku. Jadi kalau misalkan pressure-nya gak bisa mempertahankan atau gak bisa akhirnya nyampe di panggung final, mungkin pukulan terberat banget sih. Makanya dari itu kita akhirnya tadi emang waktu case building kita gak sepenuhnya bener-bener fokus gitu, tapi kita masih ada jokes satu sama lain. Jadi kayak gak akan terasa berat karena akhirnya pikiran-pikiran pressure itu akhirnya luruh gitu secara gak secara langsung gitu.
1: Oke, itu dari Wilza. Kalau dari Nino ada gak tambahannya?
0: Kalau dari aku kesulitannya lebih ke apa ya kak ya? Kemarin masalah fokus juga sih.
1: Benar.
0: Karena di situ kan aku kebetulan pembicara pertama ya. Jadi aku harus benar-benar bangun fokus aku dari awal case building, terus juga mungkin ngembangin materi mulai dari definisi mosinya sendiri, terus dari sanggahan dan lain sebagainya sih itu.
1: Penyusunnya ya, benar ya. Oke. Ini enggak, kalau kita ngomongin kesulitan pasti ada senengnya juga nih. Ini senengnya apa nih? Pasti beda-beda nih kalian. Keseruannya apa nih?
2: Keseruannya, mulai dari aku dulu ya.
0: Boleh.
2: Keseruannya ya mungkin di 30 menit itu kita jadi tahu ngukur gimana sih pengetahuan kita tentang MOSI, karena di situ kita benar-benar nggak boleh buka catatan apapun, Kak. Jadi tanpa gadget, tanpa catatan, benar-benar kita mengandalkan bagaimana pengetahuan kita sampai mana gitu. Terus juga selain itu, di 30 menit itu bagaimana koordinasi tim kita, karena di dalam suatu argumen untuk debat itu kita perlu berkorelasi antara argumen dari Pelangi, argumenku, sama argumennya Wilza. Nah, di situ karena mungkin kita masih punya ego masing-masing, mau mana yang dikeluarin, mana yang diutamain. Jadi yang serunya tuh di situ, kita elelan mana yang mau kita iniin gitu. Tapi tetap mengutamakan bagaimana bobot berat yang akan kita gunakan gitu.
1: Oke, itu senengnya ya itu ya. Itu kalau dari Petrido. Kalau dari Nino mungkin Pelangi ya.
0: Aku senengnya sih karena ini adalah sebuah pengalaman baru ya, Kak, untuk aku kan pertama kali ikut LDI ini dan kebetulan juga alhamdulillah meraih juara 2. Aku tuh seneng banget kalau misal kita dapat MOSI-MOSI yang sekiranya kita bertiga tuh menguasai hal itu.
1: Asik.
0: Jadi langsung kayak oh ya ini gitu. Pokoknya kalau kita udah nyantol sama satu MOSI yang menurut kita bisa itu pasti kita kayak langsung langsung catat segala macam gitu.
1: Santai aja nggak sih gitu, karena dari luar kepala ya gitu ya. Oke, itu kalau dari Nina, kalau dari Ulza nih apa nih?
3: Kalau dari aku emang dari Rido sama Pelangi tadi kan emang udah dimention satu persatu. Nah kalau aku dari mereka itu akhirnya kita bisa ketemu dari teman-teman SMA lain. Jadi kita happy banget kita bisa punya fellow debaters yang lain. Jadi kayak kita punya relasi baru, kita akhirnya berkenalan sama teman baru. Terus itu akhirnya nanti kalau kita ketemu di luar kita bisa
1: debat.
3: Jadi terus gitu. Jadi kayak luar biasa sekali karena kita ketemunya nggak cuma di lingkup SMA satu aja, tapi kita bisa punya banyak teman banget di
1: benar-benar relasi lain, lah gitu.
3: Betul.
1: Bisa nanti di luar kita bisa diskusi lagi gitu ya. Oke, menarik. Tapi ngomongin soal debat lagi nih, gimana cara kalian mengatasi gugup saat debat itu? Pernah nggak sih waktu lomba kemarin kalian merasakan nervous gitu?
3: Dari aku waktu pertama kali ikut itu benar-benar sangat-sangat nervous sekali, nerve-wracking banget. Jadi kaki, tangan, kita ngomong itu geter semua. Tapi emang kalau untuk menghandle dan mengatasi itu aku ngalir aja sih, Kak. Jadi kayak kita sebisa mungkin kita fokus sama apa yang kita omongin, kita fokus sama poin-poin yang mau kita utarakan. Terus kita juga kalibrasi sama argumen-argumen lawan. Jadi argumen lawan kita tadi yang disebutkan itu apa aja kita catat, kita sanggah satu persatu. Jadi kita nggak sepenuhnya kan, kita nggak sepenuhnya skrip, baca skrip gitu kan. Kita
1: pasti ada
3: poin-poin dan kita juga nggak sepenuhnya menghafal. Jadi kita masih punya panduan dari kertas atau dari case building yang kita dapat tadi. Terus juga dari waktu jadi waktu berdebat itu kan kita juga nggak cuma langsung mendengarkan aja, tapi kita juga ikut mencatat nih argumen-argumen lawan itu apa aja yang bisa kita lawan, apa aja yang bisa kita bidah. Jadi nanti kita follow up lagi ke argumen kita dan kita sanggah pakai argumen kita yang lainnya gitu.
1: Tetap pokoknya harus ini ya, stabil ya.
3: Stabil
1: ya. Oke, itu kalau dari Wilza. Kalau dari Rido nih.
2: Nervous. Kalau dari nervous pastinya ada ya, kan karena kita ngomong di depan juri, di depan tim lawan gitu. Karena kalaupun kita nanti salah ngomong bisa jadi serangan balik buat kita
1: sendiri lah ya.
2: Jadi benar yang dibilang Wilza, kita dengan mempelajari celah lawan biasanya kita akan lebih percaya diri nih sama argumen yang udah kita buat. Jadinya ketika di depan itu mengatasi nervous itu kita dengan menyampaikan argumen dengan baik. Misalnya kita dengan menyampaikan argumennya santai aja gitu, jangan yang terlalu menekankan, karena kita ngerasa kalau misalnya argumen kita lebih baik karena kita mengetahui celah lawan, kita bisa melawan bagaimana kekurangan dari lawan itu yang kita tutup dengan argumen-argumen kita, jadinya ngurangi nervous. Mungkin juga mengingat bagaimana motivasi kita sih, Kak, biar lebih gak nervous gitu.
1: Itu kalau dari Ido. Kalau dari Nino nih, ada gak?
0: Kalau dari aku sendiri sih kurang lebih sama juga ya, Kak. Karena motivasi, terus karena kepercayaan diri kita saat kita menyampaikan sebuah argumen atau pidato kita ke dewan juri dan juga ke lawan. Terus juga mungkin dengan sedikit doa ya. Tapi yang pasti kita pegang bertiga tuh doa. Doa itu kita gak pernah ketinggalan, Kak. Setiap prelim kita, setiap saat kita tuh kayak selalu bismillah gitu kayak
2: berpegang tangan sama.
0: Betul. itu sih
3: kepada Tuhan yang Maha Esa.
1: Yeah. Okay. Motivasi juga ya itu, bentuk motivasi. Ngomong-ngomong soal lomba kemarin, ini ada topik yang berarti 4 kali ya?
2: Yeah.
1: 4 kali mosi ya, benar ya?
2: Betul.
1: Nah, itu ada topik debat yang paling menantang apa tuh?
0: Waktu di grand final sih.
2: Yang final sama yang industri itu lumayan menantang, masih baru.
3: Oh iya.
1: Sama yang mana, yang mana?
3: Awal jadi waktu pertama. Pertama itu kita udah dikasih mosi apakah dewan ini setuju atau tidak setuju kalau program studi di atau fakultas-fakultas di Indonesia yang kurang relevan dengan industri ini dihapus.
1: Oke.
3: Okay. Nah, itu kan juga sebenarnya masih ramai.
0: Atau apa ya waktu itu kita?
2: Kita
0: pro.
2: Anu kontra, oposisi.
0: Oh, iya.
1: Bahkan di sini pun kalian debat.
0: Kita cuma tanya aja.
2: Ya, mungkin kembali sih kalau.
1: Iya, keren. Lanjut.
3: Nah, itu karena cukup baru juga cukup menantang. Iya, betul banget.
1: Alhamdulillah. Iya, relevan lah ya itu.
3: Iya, jadi kita benar-benar karena kan emang dari kebetulan dari backgroundnya kita kan ada yang emang sukanya ke saintek, ada yang IPA, sukanya ke sosum, IPS. Jadi kita lebih mudah buat ngalibrasi satu sama lain waktu kita case building. Jadi itu memudahkan kita waktu case building sih, Kak. Sama
0: jadi betul banget sih, kayak kita debat itu beneran menyuarakan hati kita kalau jangan dihapus beneran. Gitu.
2: Di POV sosumnya, Kak. Karena ada yang bilang kalau sosumnya kurang relevan.
0: Iya, benar. Waduh, langsung aja.
2: Jangan dihapus gitu.
1: Keren-keren ya. Berarti apa itu topiknya lagi anget-angetnya dan kalian harus memecahkan itu.
2: Benar.
1: Dan saat itu kalian apa tuh? Pro atau kontra?
2: Kita kontra.
0: Kontra.
1: Ya. Oke. Dan gimana tuh tanggapan dewan juri waktu itu?
2: Kebetulan waktu itu tanggapan dewan juri itu karena kita mengeluarkan argumennya katanya terlalu defensif.
1: Iya. Gitu.
2: Jadi kita kurang menyerang di beberapa sisi gitu. Dan kebetulan pada saat itu juga kita sudah mengeluarkan argumen-argumen yang menurutnya juri itu relevan di mosi itu gitu.
1: Oke, keren. Nah, ini gak kerasa kita pembicaraan udah mau 30 menit loh ini. Cepet
0: kan? Padahal kalau case building lama banget, sebentar banget gitu.
1: Ini ada gak tips buat teman-teman kalian atau Gen Z atau teman perdua yang mendengarkan yang mau mulai belajar debat nih atau argumen apa nih? Ini beda-beda nih pasti tipsnya. Mungkin dari Nino dulu deh tipsnya.
0: Oke, kalau dari aku sendiri sih tipsnya buat teman-teman sekalian banyak-banyakin baca ya. Terus juga luasin wawasan kalian karena di dunia debat itu bukan semuanya tuh gak hanya berkecimpung di satu bidang aja. Okay. Karena kita bisa meluas, melebar kemana-mana bahkan di politik dunia. Jadi usahain buat kita suka membaca ya.
1: Oke.
0: Itu sih.
1: Suka membaca gitu. Oke. Kalau dari Ridho apa tuh?
2: Oke. Kalau tipsnya yang pertama sih aku benar setuju banget sama Pelangi tentang pengetahuan itu utama dasar kita. Karena pastinya kita juga membutuhkan pengetahuan itu dalam case building itu tadi. Seperti pengalaman juga Kak waktu kemarin kita dapat mosi yang tentang politik dunia, tentang Iran sama Amerika. Nah, itu benar-benar di mana kita harus mengandalkan pengetahuan kita. Kalau enggak baca ya enggak tahu, atau mungkin minimal kita dengerin berita. Selain itu juga bagaimana kita mengasah kepercayaan diri kita, terus juga mendengar, karena di debat itu enggak cuman ngomong apa yang mau kita omongin atau kita berdiri di sisi mana, tapi kita juga mendengarkan bagaimana lawan itu ada salah enggak, berdirinya bagaimana, celahnya di mana, tanggapan kita tuh gimana, kenapa lawan harus kita lawan gitu sih.
1: Oke, not banget itu mah. Kalau dari Ridho. Terakhir nih dari Yulza nih.
3: Kalau dari aku seperti yang Ridho dan Pelangi katakan, emang pengetahuan dan mendengarkan itu aspek-aspek yang kita perlukan banget di debat. Dan maka dari itu kita, dari tips aku, kita perbanyak lihat video-video dari debat-debat nasional. Jadi di YouTube itu ada banyak sekali arsip-arsip lomba debat Indonesia dari grand final, dari prelim yang pokoknya yang tembus ke nasional. Itu kita bisa memposisikan diri kita sebagai juri di situ. Jadi kita bisa membandingkan dua sudut pandang yang berbeda dari kedua tim. Akhirnya pun kita sebagai juri ini akhirnya tahu apakah tim lawan atau tim kontra atau tim pro itu bisa lebih baik dari salah satu tim atau gimana. Jadi waktu kita nonton, kita memposisikan diri sebagai juri dan juga kita belajar nih apa yang kurang dari selama kita latihan. Terus kita juga belajar ngomong, kita belajar praktek-praktek yang sebelum atau kayak rumus-rumus ketika kita case building itu kan ada kayak beberapa struktur yang harus kita susun supaya enggak loncat-loncat gitu kak.
1: Oke. Kronologikal lah ya.
3: Iya betul betul.
1: Oke, itu dari tipsnya dari kalian ya ini, tips dari kalian. Oke, teman berdua dari obrolan sore ini kita belajar bahwa kemampuan berbicara adalah hal yang sangat penting ya. Debat bukan sekadar menurut teman-teman ini bukan sekadar adu pendapat aja, tapi juga latihan berpikir kritis, menghargai sudut pandang orang lain, serta mensinkronisasi ya antara otak dan mulut ya.
3: Iya betul
0: betul. Betul.
1: Dan teman-teman dari SMA Negeri 1 Kota Madiun ini, ada Pelangi, ada Rido, ada Weza, ini menunjukkan bahwa anak muda juga bisa tampil percaya diri dan berprestasi lewat kemampuan komunikasi. Tapi di balik sebuah kemenangan ya juga ada proses latihan, kerjasama dan keberanian untuk terus belajar. Bahkan di sini pun ada debat ini tadi ini. Tapi enggak apa-apa, it's okay. Karena sesuai tema ya kita. Kemampuan public speaking juga menjadi modal penting untuk masa depan ini teman-teman muda semuanya ya. Karena di era sekarang itu ide bagus akan lebih kuat kalau bisa disampaikan dengan baik. Dan terima kasih buat narasumber kita yang berprestasi ya dari SMA Negeri 1 Kota Madiun atas cerita inspiratif sore ini. Ada Pelangi, ada Rido, ada Wilza. Thank you ya. Terima kasih. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Oke. Dan akhir kata ya dari Rere ya, jangan takut untuk berbicara karena menurut Rere suara kalian tuh bisa membawa perubahan. Itu aja sih. Betul. Tetap stay tune di Pro 2 dan program sore ceria kali ini diproduksi oleh Putri Anjani, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Lukman, serta grafis dari Ofrawi, aku sendiri Reforman Anda Eki Rere pamit undur diri, stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Tapak Sejarah.
1: Masjid-masjid tua di kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan kota pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
0: Tapak Sejarah.

0: berkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan yang sangat mengharukan dari Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah dikenal dengan julukan Ghasilul Malaikah karena tubuhnya dibersihkan oleh para malaikat setelah wafat. Hal ini mengisahkan seorang pejuang yang sangat setia kepada Islam. Sehari setelah pernikahannya, Hanzalah pergi berperang bersama dengan Rasulullah dan meninggal sebagai syahid. Kisah ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dari Hanzalah kepada agama, meskipun dia baru saja melangsungkan pernikahan. Rasulullah mengabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hanzalah juga mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang muslim adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan tentang ikhlas dalam pengorbanan untuk agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Hanzalah menjadi teladan bahwa meninggalkan dunia demi agama adalah hal yang sangat mulia. Hanzalah meninggalkan kenangan yang abadi bagi umat Islam sebagai sahabat yang setia dan berani. Kisah ini memberi inspirasi agar kita selalu mengutamakan cinta pada Allah di atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Menjelang malam hari, malam takbiran gitu ya. Wow, spesial banget di hari ini. Malam takbiran bersama dengan Nabila Negari yang menemani kamu untuk edisi 26 Mei 2026. Wih, besok waktunya yang umat muslim merayakan namanya Hari Raya Idul Adha gitu ya. Wuh. Buat malam ini yang lagi takbiran, hati-hati di jalan, jalannya lagi rame ya, pastikan kamu tetap kondusif. Dan buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi di rumah aja sambil menyimak takbiran gitu ya, ya marilah kita senantiasa berdoa lah ya, berdoa dan juga turut meramaikan ya. Buat yang muslim pokoknya selamat merayakan Hari Raya Idul Adha besok ya. Pastinya bakar-bakar sate, bakar-bakar daging. Besok wayahe-wayahe masak-masak geden daging gitu ya, seminggu ke depan. Oke deh teman Pro 2, pastinya sambil meramaikan malam hari kamu juga, di sini Nabila bakal menemani kamu nih teman Pro 2 ya, dengan sejumlah agenda seru di jaga malam. Nantinya bakal ada special segmen terkait judol judi online, karena pastinya di sini Nabila selalu pengen mengingatkan kepada kamu terkait bahaya dari judi online. Nggak ada namanya enak-enaknya, pastinya merugikan gitu ya. Dan nanti pastinya bakal ada ini nih, sesi curhat dong juga. Dilanjut nanti ada sesi tausiah, karena kebetulan ini adalah malam yang spesial ya teman Pro 2. Malam-malam yang penuh dengan keberkahan. Jadi jangan lupa untuk teman-teman Pro 2 ya, di hari Arafah ini berdoa sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Dan semoga kita selalu senantiasa dilindungi, diberkahi, diberikan rahmat dan juga hidayah. Amin. Pokoknya sampai dengan nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, Nabila bakal temenin kamu ya teman Pro 2. Jadi bisa disimak aja keseruan kita ya, dengan lagu-lagu enak juga, di 95,2 RRI Digital ataupun di streaming rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Saat musim kemarau, hembusanku sangat dinanti. Semilirku akan membuatmu nyaman. Panasnya cuaca akan kusejukkan. Tapi, jangan kau bermain api denganku. Sedikit saja kau percikan api, aku bisa membakarmu. Bahkan, menghanguskan sekelilingmu. Akulah

Oke, teman Pro 2. Jadi mengingat hari ini adalah hari Hamin pertama, Hamin 1 gitu ya. Sebelum pada akhirnya besok kita merayakan namanya Idul Adha. Nah, ini Nabila kembali mengingatkan untuk kamu semuanya umat muslim, ada sejumlah amalan sunnah sebelum sholat Idul Adha yang bisa dilaksanakan supaya hari raya besok itu jadi lebih berkah. Nah, apa saja sih amalan-amalan yang tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tapi juga cara menyambut hari raya dengan hati yang bersih dan juga penuh rasa syukur. Nah, yang jelas amalan sunnah ini bisa kamu lakukan sebelum sholat Idul Adha ya, teman Pro 2. Melansir dari laman resmi MUI dan juga beberapa sumber yang lain, ada beberapa amalan sunnah sebelum sholat Idul Adha yang bisa kamu lakukan. Pertama, malam sebelum Idul Adha atau malam ini dikenal sebagai malam takbiran, ya kan? Jadi pada malam ini, umat muslim dianjurkan memperbanyak takbir, zikir, doa, membaca Quran, dan juga sampai dengan sholat malam. Adapun malam takbiran juga termasuk waktu yang baik untuk berdoa karena dipercaya sebagai salah satu waktu yang mustajab, di mana takbir Idul Adha ini biasanya dimulai dikumandangkan sejak malam hari raya sampai dengan hari tasyrik terakhir, yaitu 13 Zulhijjah. Suasana takbiran pun juga menjadi tanda kebahagiaan gitu ya. Bisa kita rasakan euforianya teman Pro 2 pada malam hari ini, di mana teman-teman umat muslim ini dalam menyambut hari raya ramai dan jalanan pun sudah saling bergema takbir di malam hari ini. Yang kedua, jangan lupa untuk mandi sebelum sholat id. Sebelum berangkat sholat id besok ya, umat muslim dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Nggak mungkin dong ya, habis bangun tidur langsung. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk tubuh kamu itu biar bersih. Selain bersih, bisa untuk menyegarkan ya teman Pro 2. Dan yang pastinya lebih siap untuk menjalankan ibadah menghadap Allah SWT. Dan waktu mandi sunnah Idul Adha ini dimulai sejak pertengahan malam sampai dengan sebelum berangkat sholat. Tapi waktu yang paling utama adalah setelah subuh, di mana sunnah ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan, termasuk yang sedang berhalangan sholat seperti haid ataupun nifas. Yang ketiga adalah amalan untuk hari raya itu merupakan momen istimewa kan ya, sehingga kamu dianjurkan untuk memakai pakaian terbaik yang dimiliki, tidak harus yang baru ataupun mahal sama dengan kayak sholat Idul Fitri. Kamu pastinya wajib banget untuk, ya wajib sunah lah ya, sunah yang wajib gitu. Di antaranya memakai pakaian yang terbaik dan juga bersih. Gak harus mahal ataupun baru ya teman Pro 2, yang penting adalah bersih, rapi dan juga sopan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan memakai wewangian secukupnya, terutama untuk laki-laki ya, agar tubuh tetap harum dan nyaman ketika berkumpul bersama jemaah yang lainnya. Namun penggunaan parfum yang berlebihan di sini tidak dianjurkan ya, terutama bagi yang perempuan nih teman Pro 2. Selain itu, selain mandi, menjaga kebersihan juga termasuk sunnah sebelum sholat Idul Adha. Dan beberapa hal yang dianjurkan di sini antara lain untuk merapikan rambut, menggosok gigi, dan membersihkan badan dari bau tidak sedap. Dimana amalan ini dilakukan agar seseorang tampil lebih bersih dan nyaman ketika bertemu banyak orang di hari raya. Dan pastinya, ini berbeda dengan Idul Fitri ya teman Pro 2. Kalau umat muslim dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha. Berbeda kalau Idul Fitri harus makan dulu sebagai penanda udah berakhirnya bulan suci Ramadan gitu ya. Sementara kalau misalnya Idul Adha, umat muslim dianjurkan tidak makan terlebih dahulu karena Rasulullah SAW biasanya baru makan setelah pulang dari sholat id. Nah, jika memungkinkan, makanan pertama yang dikonsumsi adalah daging kurban, di mana sunnah ini menjadi salah satu pembeda antara Idul Fitri dan juga Idul Adha. Selain itu, teman Pro 2, jika jarak memungkinkan, dianjurkan juga untuk berjalan kaki menuju tempat sholat idnya. Selain itu, mengikuti sunnah Rasul ya, berjalan kaki juga menjadi kesempatan untuk memperbanyak zikir dan bertemu dengan sesama muslim. Dan jangan lupa, nantinya ketika menuju masjid besok ya, ataupun lapangan tempat sholat id kamu, ini dianjurkan terus memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan juga tahlil, di mana takbir sendiri menjadi bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus ungkapan rasa syukur atas datangnya hari raya. Jadi, selain menambah pahala, suasana takbir tentu saja juga membuat hari raya ini terasa lebih khusyuk ya, teman Pro 2, dan juga penuh kebersamaan. Jadi, benar-benar sungguh luar biasa ya pada malam hari ini.
Jadi selamat merayakan untuk teman-teman Pro 2 yang lagi takbiran pada malam hari ini. Gema takbir yang berkumandang di segala penjuru.

gambar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Oke, teman Pradua, sesaat lagi kita akan mengikuti MLC atau Music Live Chat yang disiarkan melalui program Madua RRI Madiun, RRI Jakarta ya. Nanti kembali lagi di RRI Madiun pada pukul kurang lebih 20 waktu Indonesia Barat. Nah, kali ini kita geser dulu di program Madua RRI Jakarta untuk MLC dengan bintang tamu Diva ya. Siapa sih emangnya divanya? Siapa lagi? Ya, ada Chris Dayanti, teman Pro 2. So stay tune aja di 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial banyak banget lah pokoknya. Karena aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi Kade alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 08.11.800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 08.11.800.105 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puaslah. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya. Dijabah Allah.
0: Amin.
1: Allah.
0: Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anaknya.
0: Oh iya, amin.
1: Biar tambah berkah, rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi Kak.
1: Jadi kalau ngomong hangat, kalau ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan, itu kan nggak jauh dari I love you. Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung diberijingin ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Pro 2FM?
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau bisa, wah Mami Kade bikin EP nih, langsung diputer.
1: Berarti tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam nih ya usianya gitu kan, apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh nggak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Yes, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya.
1: Karena iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Okay. Jadi EP ini sebetulnya Extended Play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari, Breathless itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat Kade. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi gak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini, ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended Play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi, aku cukup produksi ya kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan, gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya, aku seneng ya semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut apa?
0: Hipdut
1: kayak seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan di dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some of virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang, yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat-sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh. Lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai ke tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi gitu. Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar, baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun. Akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya.
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita gak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau mimikannya?
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional player-nya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti
1: menyatu
0: ya?
1: Sih mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos, ya kan seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus. Mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju, itu aja sih. Lebih cepat sih.
0: Lebih cepat ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
1: Workshop, alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri. Terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat
0: vokal coachnya ya,
1: vokal directornya ya. Dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali. Musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: ini langsung jadi ya.
1: Sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu gak sih biasanya Mimi Kadi tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimikade gitu di itu sangat-sangat apa ya, enggak neko-neko gitu. Kayaknya langsung jadi gitu, enggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimikade yang agak-agak apa ya?
1: Agak
0: detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah naikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Iya kan? Benar.
1: Iya benar kan.
0: Benar.
1: Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk ngisi string pasti.
0: Yeah.
1: Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Oh, Mas Oni. Juga. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman jam terbang, terus kualitas yang nggak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi, ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. Lebih saya ke situ ya.
1: Jadi lebih ke ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya nggak perlu pakai bridge deh, yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials. Jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Weh, seru. Kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: Okay, On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama. Tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata gak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, di Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di MLC, di Music Lab sih bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo gak pernah jadi apa gitu. Atau Mariah Carey pernah jadi atlet, kayaknya gak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkah. Jadi waktu
0: COVID
1: waktu
0: ya?
1: Waktu COVID. Itu kan mau harus, kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan, terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat. Terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepat sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan yang luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Enggak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau enggak ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya ya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah patronnya udah
0: ada, tinggal kayak gitu, tinggal dipraktekin aja gitu ya.
1: Kita praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu. Ah, enggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak. Ini masih muda ini. Enggak percaya. Itu ini curang nih, masih muda gue ikutin.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua warga pasti akan menambah endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit, pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi, karena mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya. Iya. Tapi pakai alat juga gak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya 1 jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah, itu. Dan komplit. Pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini pasti ada ngaruhnya dari itu juga
1: iya
0: gitu ya.
1: Iya banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang kalau tadi kan lagunya 2019 ya. Lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love You kita rekam di Februari.
0: Februari.
1: Januari.
0: Bulan puasa ya.
1: Bulan puasa. Ya Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus 2 kali pertemuan, terus merasa cinta juga 2 kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio. Terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta penulis-penulis lagu yang di daerah tuh mungkin enggak pernah ya. Bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf kelas saya gitu, pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana.
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir, dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus. Dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk nggak kecil hati, untuk nggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana, mungkin aja lagunya dipakai, ya kan, gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi Kade nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Gitu.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan. Ya, jadi pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim, gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih, itu
1: bisa
0: dia
1: mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
1: Kayak speechless
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Ya kan?
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama, dan seneng ya ngeliat wajah orang
0: berbunga, pasti
1: bangga gitu. Kan kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dengerin, dia
1: dengerin.
0: I Love You ya. Sampai nanti ada beberapa lagu yang bakal kita kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi Kade, bisa langsung aja WhatsApp
1: Thank
0: atau
1: you.
0: Juga di live chat ya.
1: Ya.

0: dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
1: Betul.
0: Dengan
1: I love you. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya nggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi bilang Mimika ada gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
0: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
1: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
0: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
1: Sumantri ya.
0: DJ Sumantri.
1: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimi Kadi gitu ya, sepanjang sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
0: Ya, memang lagu-lagu saya itu punya cerita dan energi besar karena mungkin saya enggak melulu bikin album tapi kadang nggak bikin album kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
1: nggak ada ya
0: up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya, apalagi seneng loh. Bayangin setiap daerah saya tuh nggak pernah khawatir gitu ya, nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya, mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak se
1: soundnya pasti dengan keterbatasannya gitu, mereka juga gitu ya.
0: Ya tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain, jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan kayak misalkan lagu Cinta Jagarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
1: Kayak sayang gitu ya lagunya Via Valen gitu ya.
0: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
1: Betul.
0: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring, karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap grand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuman kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
1: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mikade ya, berarti ya. Menikmati
0: dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singalong penonton, gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
1: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mikade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
0: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
1: Iya loh, ini kalau ini bisa, waktu-waktu
0: kalau bisa doa yang
1: ya bagus-bagus sih.
0: Muluk-muluk
1: banget gitu kan. Iya benar.
0: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir.
1: Iya itu.
0: Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal, karena semua Ya kan, kalau di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal, betul. Penonton jadi

0: terbatas untuk menonton kita. Pengin, tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus membiayai
1: ekosistemnya yang bagus gitu ya.
0: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 12
1: lagu ya, bukan hanya EP ya.
0: Lagi,
1: betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu. Ya kan dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo kita bisa beli kaset-kaset.
1: Betul.
0: Itu
1: kayak kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
0: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
1: Itu dia, mudah-mudahan nih. Karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
0: Terkabul.
1: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
0: Ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif 18 Juli itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
1: Amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya. Kemarin-kemarin kan mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak-anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih? Duh, ini lucu nih. Kayaknya bagus nih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
0: Ya seperti Hipdut.
1: Hipdut pengen ya?
0: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain. Ya kalau kita bisa kerjasama, kenapa enggak? Gitu kan? Dan pasti seneng kok. Pasti seneng lah anak-anak muda, bahkan saya pun kerja sama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita. Di produksi mereka itu.
1: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
0: Nah,
1: ya
0: itu
1: ampun.
0: itu tuh simple cuman di ruang kotak. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
1: Umur berapa gitu waktu itu ya? Sampai
0: trending
1: gitu ya. Itu keren banget soalnya.
0: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
1: porsinya ulur, sama gitu ya.
0: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ini kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahal ini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
1: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
0: Oh, Super Diva.
1: Super Diva ya, itu keren Diva. Banget ya, ampun itu bisa.
0: Itu keren, cuman kan ya, seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
1: Iya, itu gaung-gaung ya.
0: Komplain gitu, gaung-gaung. Ya mudah-mudahan lah.
1: Nanti dapat, makanya tadi.
0: Doa kita tadi, kita harus sampai konser.
1: Iya sih, penting banget ya, kita kan mendapatin venue yang representatifnya itu benar-benar semuanya gitu. Bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada ya, gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
0: Ah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
1: bisa jelas, di streaming ya.
0: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus
1: betul,
0: mau dengerin.
1: Betul. Jadi mau putar, ya. Mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh,
0: boleh.
1: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
0: Thank you.
1: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andi Rianto. Terus ada proyek-proyek apa lagi nih? Atau mungkin wushunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
0: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin China. Jadi di tempat core-nya kungfu itu ada.
1: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Aduh, atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kungfunya mereka seru-seru banget, jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya? Kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu.
0: Waduh.
1: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
0: Oh, Iko Uwais gitu ya. Canggih-canggih.
1: Kayaknya
0: seru. Ya nggak ada yang nggak mungkin ya, kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata, yang penting kita sehat.
1: Betul.
0: Ada usia yang sehat gitu, penting.
1: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
0: yang cintain. Terima kasih, Angga, buat thank you.
1: Makasih ya Mimikade udah ngobrol malam hari ini.
0: Thank you.
1: Sehat-sehat selalu pokoknya.
0: Sama-sama, sehat terus.
1: Semoga kita nanti ada event bareng lagi ya.
0: Thank you, Merdeka.
1: Merdeka. Ya teman-teman berdua, itu dia ngobrol kita bareng sama Mimikade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB mengumumkan 256.369 peserta lolos seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT 2026 pada hari Senin 25 Mei 2026 kemarin. Sementara itu, lebih dari 70% peserta dinyatakan tidak lolos SNBT 2026 tersebut. Terkait hal tersebut, Edward Wolok, selaku Ketua Umum SNPMB, menyebut bahwa peluang masuk PTN masih terbuka, di mana kuota jalur mandiri tersisa sekitar 186.000 kursi nasional. Adapun jalur mandiri diselenggarakan langsung oleh masing-masing perguruan tinggi negeri, di mana peserta bisa mendaftar sesuai ketentuan kampus tujuan masing-masing. Informasi lainnya, Lionel Messi kembali mencatatkan rekor luar biasa dalam karir sepak bolanya. Dirinya memperpanjang status sebagai pemilik assist terbanyak sepanjang sejarah. Messi terus menambahkan jumlah assist setelah sebelumnya menebus lebih dari 400 assist di level klub maupun tim nasional. Catatan tersebut menempatkannya di puncak daftar sepanjang masa, melampaui sejumlah legenda sepak bola dunia seperti Ferenc Puskas dan juga Pele. Dan terkait hal tersebut, pencapaian tersebut semakin mengukuhkan reputasi Messi sebagai salah satu playmaker terbaik dalam sejarah sepak bola modern. Kontribusinya tidak hanya berupa gol, tetapi juga kreativitas dan umpan-umpan yang kerap menjadi penentu kemenangan bagi tim. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi di program 2 Era Rimadiun barengan sama aku Nabila Negari ya, yang menemani malam hari ini. Dan pastinya masuk pada special segmen membahas seputar pemberantasan judi online, yang mana nanti Nabila pengen mengajakin kamu lagi menyimak obrolan-obrolan bersama dengan para ahli berkaitan dengan judi online gitu ya. Bagaimana sih bahayanya, kira-kira kalau misalnya kita terjerat sama judi online itu apa yang bisa terjadi pada diri kita, dampak-dampaknya seperti itulah, pokoknya seputaran judi online. Nah, nanti emangnya mau apa sih Nabila pembahasannya gitu? Tenang aja teman Pro 2, jadi aku tuh pengen mengajak kamu gitu ya untuk mengingat-ingat kira-kira jerat hukum apa yang bisa mengenai kita ya, mengenai kita kalau misalnya sampai terkena ataupun main-main sama judi online. So stay tune aja di frekuensi 95,2 Pro 2 Era Rimadiun, teman terbaik kamu, untuk kita simak kembali obrolan mengenai jerat hukum judi online.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Masuk di sesi jaga malam alias jangan galau malam-malam barengan sama aku Nabila Negari ya, teman Pro 2. Yang mana Nabila senang banget gitu di jam malam ini kita ngobrolin seputar ini ya, yang lebih serem daripada ghosting. Di ghosting doi gitu ya, terkait judi online. Nah, ini nanti kita bakal membahas seputar jerat hukum judi online atau judol ya, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang mau gabung, ini bisa banget nanti tanya-tanya di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau bisa melalui YouTube channel RRI Madiun karena kita juga lagi live streaming di situ. Nah, sudah hadir di studio program 2 RR Madiun, langsung aja kita sapa nih ya bintang tamu kita, narasumber kita yang hadir di studio. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, boleh sapa-sapa dulu teman-teman Pro 2 dan juga kenal, perkenalkan diri nih ya Mas.
1: Iya, sebenarnya sudah lama loh Mbak saya masuk di sini tuh. Iya. Sudah dikenal sebenarnya.
0: Betul. Tapi mungkin ada yang belum kenal nih sama teman Pro 2 ya.
1: Iya, perkenalkan nama saya Aditya Setiara Harjo SH. Dan ini rekan saya Mas Gempar Pambudi, yang mana kita di sini dari kantor pengacara ASLN Partner.
0: Okay. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang sering banget menyimak, ini pasti udah gak asing gitu ya sama ASNR.
1: ASLN Partner.
0: ASNR Partner gitu ya. Nah, ini membahas soal hukum. Kalau misalnya kamu mau ngomongin soal hukum, nah ini bisa banget ini sama Mas Adit gitu ya, sama Mas Gempar.
1: Siap.
0: Nah, ini ngomongin soal judol gitu ya. Agak ngeri-ngeri sedap.
1: Ngeri.
0: Ngeri sih, gak sedap banget gitu ya.
1: Ngeri sekarang.
0: Betul. Betul-betul, apalagi sekarang kan rame gitu ya, dibahas, bahkan di kadang-kadang ada tiba-tiba muncul gitu di sebagai iklan dan lain sebagainya. Ya, betul, nah ini mungkin sebagai pengantar, mungkin Mas Adit bisa menyampaikan nih tema pada malam hari ini.
1: Iya, ya terima kasih Mbak Nabila yang sudah diundang dalam acara RRI ini yang untuk kesekian kalinya ya. Ya, di sini kita akan menjelaskan tentang sedikit tentang yang namanya judol. Judol itu kan sebuah permainan, yang mana permainan ini bisa menghasilkan uang dan online yang dilakukan dengan menggunakan media, khususnya media handphone ataupun komputer. Di situ, yang mana kegiatan permainan game ini nanti akan menghasilkan uang dan uang tersebut bisa kita dapatkan apabila menang, kan seperti itu. Tetapi judi online itu sangatlah mengundang resiko besar bagi para pemainnya, yang mana di dalam hukum Indonesia ini judi itu kan sangat-sangat dilarang. Karena apa? Judi itu memberikan efek yang sangat buruk bagi masyarakat kita. Karena bisa mengakibatkan kecanduan, mengakibatkan miskin mendadak, mengakibatkan kehilangan keluarga. Karena apa? Kalau sudah kena kecanduan judi online itu udah akan pasti akan habis, menghabiskan apapun itu yang dia punya. Karena pertama kali ketika masuk judi online pasti dikasih kemenangan. Setelah dia mendapat kemenangan, dia akan masukin lagi. Baru setelah berkali-kali menang akan pasti dikalahkan. Karena judi online itu kan sudah tersistematis, yang mana itu ada servernya, entah servernya itu dari pasti dari luar negeri, entah dari Kamboja atau dari Filipina atau dari manapun kan, kita juga nggak tahu, dan itu pun banyak. Nah, itu situsnya itu juga banyak. Ditutup satu pun situsnya akan muncul lagi, dan itu tidak akan pernah habis. Biarpun apa namanya negara kita itu sudah memblokir, tapi kalau sudah orang kena gemar judi online, pasti dia akan berupaya untuk bisa buka lagi, entah pakai VPN atau apapun itu, pasti seperti itu sih Mbak.
0: Oke, berarti kedoknya adalah game penghasil uang gitu.
1: Betul.
0: Ya. Nah, bisa dibilang berarti kalau game yang menghasilkan uang itu mengarahnya mesti ke judi online gitu?
1: Pasti.
0: Okay.
1: Karena basicnya adalah permainan. Bisa permainan kartu, bisa permainan bola atau apapun yang yang isinya adalah permainan seperti itu.
0: Oke, kan banyak yang bilang juga kan itu kayak cuman iseng-iseng aja nih, kan cuman 10.000 atau cuman berapa gitu ya. Nah, kalau secara hukum sendiri nominal kecil pun tetap kena pasal atau seperti apa?
1: Iya. Tetap kena pasal. Mungkin dari Mas Gempar bisa menjelaskan sedikit tentang hukuman nanti apabila seseorang bermain judi online.
2: Iya. Monggo. Oke, sebelumnya selamat malam Mbak Nabila, selamat malam para apa pendengar ya.
0: Teman Pro 2.
2: Teman Pro 2. Mungkin ini apa pertama kali saya saya ikut mengisi lah. Dan kebetulan kok malam ini kok pembahasannya agak langsung viral ya.
0: Iya.
2: Berkaitan judul ini.
0: Betul. Nah,
2: memang secara aturan hukum di Indonesia pun judi online itu sebenarnya sudah sangat ketat aturannya, apalagi di KUHP yang baru itu yang sudah terbit ya, bahkan sudah berlaku di 2 Januari kemarin 2026. Judul ini malah aturan yang ada di dalamnya itu lebih tajam, lebih rinci. Bahkan yang paling menjadi perhatian hari ini khususnya ya di kita lihat unsurnya di pasal 426 KUHP 1 tahun 2023 itu, yang pasal 426 itu hanya kepada contohnya yang menawarkan, yang mengajak, itu lebih berat, 9 tahun ancamannya.
0: Yang ngajak pun juga.
2: Iya,
1: betul.
2: Terus saya main, terus saya ngajak Mas Adi atau siapa, ya saya kenanya di pasal 426.
1: Pasal yang berat.
2: Pasal yang berat. Ada pasal yang dikhususkan pengguna atau pemakai atau ya iseng-iseng tadi Mbak Nabila. Di pasal 427 itu ancamannya ya enggak main-main, 3 tahun ancamannya di sana. Begitu. Bahkan fun fact-nya hari ini itu judul ini sudah enggak lagi melihat strata ekonomi, semuanya bisa kena. Semuanya bisa kena.
1: Semua unsur masyarakat pasti kena.
0: Oke.
2: Itu yang luar biasa itu. Banyak case-nya banyak. Bahkan hari ini tadi kami sempat di Madiun sendiri ya, luar biasa, dia kenanya sebagai pemakai, artinya pemain lah, nggak seberapa dia mainnya, hanya 100.000 dan menangnya pun katanya
1: 200-300.
2: Itu juga kena. Nah, tadi putusannya 10 bulan.
0: 10 bulan untuk yang memakai.
2: Lumayan ya. Itu 10 bulan lumayan. Artinya enggak seberapa sih yang dia dapatkan.
0: Oke.
1: Tapi pertanggungjawabannya sampai 10 bulan ya. Harus itu, mendekam.
0: Itu tidak terbatas usia. Misalnya kalau anak muda seperti itu.
2: Sama saja.
0: Kan sekarang udah enggak mandang usia ya, hukum itu ya. Oke. Terus batasnya sendiri di mana itu? Sebuah aplikasi ataupun aplikasi ya, lebih kepada aplikasi ini disebut sebagai judi online.
1: Nggak ada batasan.
0: Nggak ada batasannya.
1: Nggak ada batasan. Yang mana pada prinsipnya gini, kalau ada aplikasi yang menawarkan sebuah permainan dan ada keuntungan uang dan kita harus mendepositkan uang, ini kita masukkan uang dulu lah ke aplikasi itu sudah ranahnya pasti ke judi online. Itu pasti itu. Karena akan ada timbal balik ke kita ketika itu menang, kita kan pasti dapat uangnya. Karena ada uang yang kita depositkan agar kita bisa main, kita menang, uang itu akan kembali lagi ke kita. Itu sudah masuk ke dalam permainan judi online. Itu pasti itu.
0: Oke, berarti ancamannya ngeri juga ya, 9 tahun bagi yang ngajak. Terus cara taunya, oh orang ini yang ngajak, orang ini yang memakai.
1: Itu dari penyidik sih. Penyidik kepolisian. Karena apa? Itu ada unit tersendiri yang biasa mengurusi masalah judi online. Kalau di kepolisian namanya unit cyber.
0: Oke.
1: Jadi unit cyber itu kan ada di Polda, mungkin ada beberapa yang di kota, di polres-polres kota itu ada. Kita nggak ngerti ya, kita belum bisa berbicara tentang bagaimana kinerjanya mereka unit cyber, tapi mereka pasti tahu siapa ini yang main, berapa nominalnya, itu pasti tahu. Karena apa? Itu sudah koneksi dengan istilahnya, uangnya itu kan pasti didepositkan ke kayak perbankan, kayak dana, kayak akun-akun keuangan seperti itu, dan mereka pasti tahu. Jadi mau mengelak seperti apapun,
0: mau disembunyikan
1: seperti apapun, atau bahkan sudah berhenti bermain 1 tahun yang lalu, pasti tahu.
0: Oke.
1: Jadi lebih baik jangan pernah bermain judi online.
0: Jangan pernah mendekati tempatnya ya, teman Pro 2. Oke. Okay. Terus ini nih Mas, dari masyarakat sendiri kan sering kali kayak mendengar, jangan terlalu sering menyebar data-data nih, takutnya dipakai judi online ataupun intinya KTP ataupun apa data diri, nanti kena pinjol dan lain sebagainya. Nah, ini gimana Mas?
1: Ya, ini beda lagi, beda case ya Mas ya.
3: Beda
1: case. Antara judi online dan pinjol itu pun beda. Kalau pinjol itu kan untuk pinjaman uang, ya kan? Dan itu pun tidak segampang itu sih kalau sampai ada orang yang mencuri data kita. Karena apa? Kan harus ada verifikasi wajah dan sebagainya, itu jauh lebih sulit. Tapi kalau dipakai untuk judi online, kemungkinan bisa. Karena apa? Datanya itu yang dimasukkan untuk pendaftaran. Itu yang bahayanya. Pakai nama kita, data kita untuk mendaftar, padahal yang bermain bukan kita, orang lain. Kita malah yang bisa kena. Itu yang bahayanya di situ.
0: Berarti tetap bisa dipakai ya?
1: Tetap bisa
0: untuk
1: dipakai.
0: Mendaftarnya itu tadi
1: untuk
0: ya?
1: Untuk mendaftarnya aja.
0: Oke. Okay.
1: Yang beda case antara judi online dengan pinjol beda lagi.
0: Oke. Okay. Terus cara, maksudnya cara untuk mencegahnya?
2: Ya pertama sih, yang pasti di HP itu tidak harus mendownload aplikasi itu ya. Jadi kepolisian itu memang pintu masuknya awalnya dari data. Dari proses-proses penyelidikan, penyidikan begitu. Nah, untuk memperkuat bahwa si orang ini pemain, itu adalah dilihat dari di HP-nya itu ada nggak sih aplikasi judi online.
1: Yeah.
2: Begitu, kalau nggak ada ya dia akan lepas. Tapi memang datanya saja yang dipakai. Gitu.
0: Oke, okay. Ada ciri-cirinya sendiri gitu ya Mas, berarti?
2: Kalau ciri-ciri, bukan pemakai narkoba ya, kalau jelas ya.
1: Susah itu.
2: Dari mata, kok judi online susah?
1: Susah.
2: Kadang-kadang orang yang terbaru ya, case yang terbaru itu orangnya sangat, menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab, pokoknya baik banget. Dia bertanggung jawab ke ibunya, merawat keluarganya, tapi ternyata dia kena judi online dengan alasan dengan main judi online dia bisa membayar hutang-hutangnya. Itu yang anak berpikir lebih cepat nyari uang lewat judi online.
1: Lebih instan lah.
2: Lebih instan.
1: Kalau menang.
2: Okay. Alasannya untuk bayar hutang gitu.
1: Alasannya.
2: Padahal nggak mungkin bisa gitu.
1: Iya. Padahal menang dengan kalahnya kebanyakan kalahnya. Pasti itu.
0: Oke. Mau gimana pun bentuknya itu pasti kayak menggiurkan gitu pasti, ya sih. Di akhir-akhir.
1: Iya.
0: Oke.
1: Bukan akhir loh, kebalik. Awal.
0: Awal.
1: Awalnya gitu ya. Dulu dikasih kemenangan, terus nanti yang akhir-akhir justru dikasih rungkat. Lah di rungkat itulah yang ketika orang tidak sabar, dia akan cari cara gimana biar bisa main lagi.
0: Okay.
1: Dia cari uang yang lebih banyak biar bisa main dengan harapan dia bisa menang untuk yang terakhir. Padahal semakin terakhir dia bermain, semakin kalah.
2: Semakin habis.
0: Okay.
1: Sistemnya kayak gitu di judi online itu.
0: Oke. Nah, ini kembali lagi mengingatkan nih Nabila ya, buat kamu yang mau tanya-tanya terkait judi online, ini bisa banget di WhatsApp kami di 0811369775 atau bisa melalui YouTube channel RRI Madiun. Kita juga lagi live streaming di situ, teman Pro 2. Sebelum nanti kita bahas seputar gimana sih caranya, mungkin ya kita kalau udah tahu, ini kayaknya situs judi online nih, mau ngelaporin nih. Nah, nanti kita bakal tanya-tanya lebih lanjut. Tapi sebelum kita tanya lebih lanjut, kita jeda sejenak ya, teman Pro 2. Pastikan kamu tetap stay tune di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi masih di program A2R Madiun, teman terbaik kamu ya, bareng sama aku Nabila Nekari dan juga ada Mas Adi dan Mas Gempar nih, membahas soal jerat hukum judol. Nah tadi kan kita udah bahas dikit nih seputar judi online, terus ada hukum-hukumnya. Sekarang mungkin yang belum banyak diketahui oleh masyarakat nih Mas, bentuk-bentuk dari judi online sendiri ini tuh apa sih?
1: Bentuk-bentuknya ya? Ya yang jelas itu kan itu tadi, berangkatnya orang bisa bermain judi online itu ketika dia buka website di handphonenya atau di Google Chrome atau di laptopnya, dia buka ada iklan nih, iklan yang biasanya kan menarik, ada foto-foto yang membuat pandangan kita teralihkan, lalu kita mengklik. Biasanya disitulah untuk akses jalan pertama masuk ke judi online, di situ seperti itu. Terus apalagi ya Mas ya selain itu?
2: Mayoritas seperti itu.
1: Iya sih, mayoritas seperti itu, kebanyakan.
0: Oke. Tapi sejauh ini kasus yang ada sendiri masih banyak atau udah menurun untuk tahun 2026 ini?
1: Nggak akan menurun sih, masih sama kayak kemarin.
0: Oke.
1: Karena tetap pada prinsipnya judi online itu menggiurkan bagi orang-orang yang suka bermain judi lah ya. Karena apa? Dia pasti punya cara dan trik tersendiri agar menang. Dan website judi online itu sangat-sangat banyak. Jadi katakanlah website A ada di takedown, dia bisa beralih ke B. B di takedown, dia beralih ke C. Dan itu akan muncul lagi. Mati satu tembus 10 juta nanti.
0: Oke, ternyata enggak bakal mati nih teman berdua ya. Apalagi kan, online gitu ya. Pinter-pinternya menjaring kayaknya.
2: Iya. Kan menterinya kemarin juga kena itu sebelumnya. Yang melindungi beberapa apa ya,
1: judulnya
2: dan itu kan juga akhirnya kebongkar ternyata ya. Nggak hanya satu kita pribadi yang bisa mengontrol, harusnya semua stakeholder dan pemerintah juga harusnya bisa.
0: Oke. Okay.
1: Menterinya aja nggak niat kok.
2: Seperti itu.
0: Oke. Tapi ada nggak sih Mas kayak pasal karet gitu di UU sendiri yang terbaru, yang paling sering dipakai buat nyeret anak muda nih yang terlibat ke judi online?
2: Ya itu tadi pasal yang
0: kita, yang ya, itu tadi diungkapkan itu.
2: Itu sangat gampang sebenarnya itu, siapapun gampang gitu, kita bergampang kena ya. Cuma kita baru sekali main pun juga nggak mengambil porsi seperti itu porsinya, mau sekali mau 100 kali ya sama saja,
1: sama aja.
0: Oke.
1: Mau untung 50.000 100.000 tetap bisa kena.
2: Sama.
0: Oke. Nah ini di YouTube channel RRI Madiun sudah ada yang bertanya dari Nosakarin Sweet, ngeri sanksi hukumnya tapi kok masih ada yang kejerat judol. Lah ya itu, karena menarik. Terus dia tanya, misal ada yang gak sadar ikutan judol karena mikirnya itu game dan sejenisnya, atau seperti yang tadi dibilang datanya dipakai orang lain berjudi, gimana hukumnya dan bisakah terbebas dari hukum?
1: Ya, pada prinsipnya kalau dia merasa tidak main dan disalahgunakan untuk ID-nya, untuk data dirinya, bisa kok dia nanti mempertahankan pembelaannya dia. Pada prinsipnya kalau dia memang benar-benar tidak main, dia tidak ada tidak mendapatkan keuntungan, pasti akan terbuka juga. Tapi kalau dia mendapatkan keuntungan sedikit pun, itu kan nanti kan kata pasti dia akan memasukkan nomor rekening ke aplikasi itu atau website itu. Untuk apa? Untuk mencairkan dan memberikan masukan uang, sehingga akan ketahuan. Nah, tapi kalau hanya datanya dia aja yang dipakai tapi dia nggak masukin nomor rekening, ya itu pembuktiannya agak susah bagi apa namanya untuk didapat dijerat pidananya itu agak susah.
0: Oke, itu ya Nosakarin. Terus dari NG di WhatsApp, kalau kita nggak sengaja nge-share link nih ke grup WhatsApp teman atau repost story orang yang menang, mungkin ada nih ya yang nge-spill gitu ya, itu udah bisa kena pasal mendistribusikan muatan perjudian gak? Kan niatnya cuma infoin teman gitu.
1: Iseng itu mungkin ya.
0: Oke.
2: Ya kalau kembali lagi kita dudukkan di pasal itu, bisa juga untuk awalnya ya. Awalnya pasti akan ditanya polisi, apa niatnya mensrial hari ini yang lagi rame kan gitu ya. Ada niat jahatnya gak sih nge-share link seperti itu? Kalau memang tujuannya untuk agar dia bermain, share kepada temannya tuh agar temannya bermain, itu pasti kena.
1: Yeah.
2: Tapi kalau nggak sengaja sih bisa untuk keluar lah dari
0: dielak gitu ya.
2: Bisa untuk keluar dari situ tuh bisa.
1: Gitu. Apalagi kalau nggak sengaja terus dihapus lah kan beda lagi ceritanya, ya kan. Tapi kalau nggak dihapus okay. berarti memang sengaja.
0: Oke. Okay. Terus ini dari Rinda, katanya sih banyak anak muda mikirkan servernya luar negeri, berarti aman dong. Itu mitos atau fakta?
1: Mitos itu. yang apanya yang aman ini?
0: Nah ini nih.
1: Yang aman apanya?
0: Apanya yang aman ya? Yang aman.
2: Karena undang-undangnya kan tidak bicara siapa pembuatnya. Di Indonesia kan nggak mungkin bikin undang-undang itu.
0: Gitu. Berarti sama aja ya?
2: Iya.
0: Sama mau luar negeri mau dalam negeri, iya. Pokoknya kalau udah judi online.
2: Iya. Iya,
0: kena gitu ya.
2: Kecuali kalau di Indonesia ada yang buat, pasti ada pasal khusus yang membuat.
1: Betul.
2: Kan di dua pasal tadi kan tidak apa ya, tidak mengangkat siapa yang buat.
1: Gitu. Hanya yang bermain.
2: Hanya bermain
1: dan mendistribusikan.
2: Itu saja.
1: Mendingan kalau mau main keluar negeri sekalian aja, bisa ke Indonesia.
2: Itu.
0: Oke oke.
1: Ke Singapura kayak ke Makau kayak itu malah dapat uang di sana kalau bisa sih.
2: Kan sana kan undang-undangnya beda.
1: Beda. Gitu. Dan legal.
2: Legal sana.
0: Oke. Okay. Gitu. Terus biasanya ancaman hukumannya sendiri ini tadi kan penjara ya, terus didenda juga enggak sih, Mas?
2: Ada, dendanya ada. Di 426 itu sampai kategori 6, kok enggak salah. 6 itu berarti hampir 1M.
1: 10M paling banyak.
2: 10M. Itu yang 426 ya, yang mendistribusikan. Kok yang di 427 itu kategori 3, kok enggak salah. 500 juta apa berapa?
1: Sorry. Gitu. Yang kategori 4 2 miliar.
2: 2 miliar. Nah,
1: tapi kan ini ada undang-undang ITE-nya juga.
2: Ada undang-undang ITE.
1: Karena ini kan online. Nah, jadi bisa kena pasal akumulasi. Bisa kena online, bisa kena undang-undang ITE sama pidana. Itu dan malah lebih berat lagi malahan. Bisa sampai 9 tahun.
2: Iya.
1: Tuh. Dan dendanya bisa sampai 10 miliar.
2: 10 miliar.
0: Oke.
1: Padahal menangnya cuma 1 juta malah suruh bayar 10 miliar kan ya kasihan.
0: Iya.

0: banget gitu ya, rawan banget untuk terkena namanya judi online. Silakan.
1: Mungkin Mas Kembar dulu.
0: Boleh, Mas Kembar dulu deh.
2: Mungkin pesannya itu manfaatkanlah teknologi sesuai dengan arahnya saja gitu. Kalau memang itu arahnya jelas, kan nggak mungkin hari ini remaja nggak mungkin lah nggak tahu kalau itu tuh judi, tuh nggak mungkin gitu. Maka kalau sudah tahu ya jangan coba sekali-kali lah gitu, jangan coba sekalipun, jangan coba. Manfaatkan teknologi sesuai dengan kemampuannya gitu aja.
0: Oke, perbanyak gitu. Literasi juga
2: pasti
0: gitu ya.
2: harus perbanyak literasi.
1: Oke. Panggil dengan bijak lah. Yang jelas itu.
0: Oke, terus Mas Adit.
1: Sama sih.
0: Waduh.
1: Pakailah teknologi dengan bijak dan baik. Karena apa? Tinggal kita sendiri sih orangnya. Kalau mau pakai jahat ya bisa jahat. Kalau mau kita pakai yang baik-baik ya pasti akan baik. Itu aja sih prinsipnya.
0: Oke.
1: Jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Jauhi dan jangan pernah mendekati.
0: Nah, jauhi, jangan pernah mendekati, teman berdua. Oke, baik, terima kasih banyak nih ya buat Mas Aditya dan juga Mas Gempar atas sharingnya pada malam hari ini terkait judi online. Semoga kita tidak, jangan sampai nih ya, jangan sampai teman-teman Pro 2 terjerat sama namanya judi online. Sehat-sehat aja deh ya teman Pro 2. Mainnya yang seru-seru aja deh.
1: ML jangan aja deh.
0: Nah, ML aja deh. Aja. Betul. Main ML aja atau apa namanya? Ya kayak game-game Roblox atau puzzle gitu ya. Pokoknya
1: itu bisa
0: jangan judi online.
1: Duit kok.
0: Oh, itu tapi boleh tanya lagi. Nah, itu kayak gitu termasuk enggak, Mas?
1: Enggak,
0: ya,
1: karena ada
0: ya
1: kompetisinya.
0: Okay. Nah,
1: Mobile Legends kan ada kompetisinya, ada lombanya, kan beda.
0: Yang penting ada itunya ya, tidak menghasilkan keuntungan sendiri gitu ya berarti.
2: Tidak mengadu nasib.
1: Tidak mengadu nasib.
0: Oke, kuncinya di situ. Yeah, tidak mengadu nasib.
1: Betul.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak nih Mas-mas ya, dan buat Pro 2 terima kasih banyak sudah menyimak dan tetap stay tune aja di frekuensi 95,2 di Jaga Malam, karena sesi selanjutnya kita enggak kalah seru ya, bakal ada sesi curhat dong. So, stay tune aja di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RR Madio untuk teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat malam teman Pro 2. Gema Takbir masih berlanjut ya, dan masih ramai sekali jalanan-jalanan yang ada di Kota Madiun dan sekitarnya. Di depan Jalan Raya Majen Panjaitan pun, ini tadi barusan Nabila mendengar ada yang pakai sound horek bahkan ya takbirannya, wah luar biasa banget semaraknya. Dan masih dijaga malam, alias jangan galau malam-malam teman Pro 2. Kita masuk pada sesi curhat dong, tentu saja boleh. Nah, berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha gitu ya, kita mengerti bahwa ada namanya kurban. Kurban, berkurban. Jadi kita harus mengorbankan sesuatu yang berharga, yang mana di sini diwujudkan dalam bentuk ini ya, kurban sapi ataupun kurban hewan ternak seperti kambing, sapi, domba, unta, semacam itu. Dan yang pastinya di sini ada suatu hal yang perlu kita lakukan, yaitu mengikhlaskan sesuatu yang berharga, di mana ini berkaitan dengan proses melepaskan dengan lapang dada tanpa penyesalan. Karena penting sekali teman Pro 2 ya, kalau kita namanya berkurban dengan ikhlas, itu tentu saja akan mendapatkan keberkahan dan juga pahala yang berkali-kali lipat ya. Beda lagi kalau misalnya berkurban tapi wujudnya tidak ikhlas, kemudian ada niat-niat terselubung di dalamnya. Dalam arti niat kamu nggak sepenuhnya gitu ya, nggak ikhlas gitu rasanya. Dan dari sinilah kita belajar ya teman Pro 2, arti dari mengikhlaskan sesuatu yang berharga itu bagaimana gitu ya. Kita perlu untuk belajar mengikhlaskan apapun itu ya bentuknya, mulai dari yang kecil sampai dengan yang berharga sekalipun, itu perlu adanya namanya ikhlas. Karena kalau bukan tentang melupakan atau memaksakan diri ya teman Pro 2, kita perlu namanya berdamai dengan hati yang tenang juga. Karena kalau misalnya kita tidak belajar arti ikhlas, nanti hidupnya juga rasanya gak tenang gitu ya. Apa-apa kayak dipikirkan, overthinking dan lain sebagainya. Nah mungkin dari kamu ingin cerita gitu ya, banyak hal dari namanya proses mengikhlaskan atau proses melepaskan. Boleh banget nih teman Pro 2 curhat-curhat di sesi curhat dong kali ini di jaga malam ya, sambil mendengarkan Gema Takbir yang berkumandang untuk merayakan Hari Raya Idul Adha besok yang jatuh pada tanggal 27 Mei. Jadi buat teman-teman Pro 2, boleh banget yang ingin gabung, boleh di WhatsApp 0811-369-7755 atau boleh komen-komen di Instagram story-nya @rrpro2madiun. Malam-malam gini kayaknya pada gak bisa tidur gitu ya. Masih pada begadang karena antusias sekali menyambut hari raya besok gitu ya. Jadi perlu adanya kembali lagi belajar mengikhlaskan, proses melepaskan dengan lapang dada.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

2026 antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sosok Javier Aguirre menjadi pusat perhatian. Pelatih yang akrab disapa El Vasco ini akan mencatatkan sejarah dengan memimpin laga pembuka di Stadion Azteca, menandai periode ketiganya bersama tim nasional Meksiko. Dikenal dengan julukan pemadam kebakaran karena kemampuannya menyelamatkan tim dari situasi sulit, Aguirre mengemban misi besar untuk membawa negaranya melangkah lebih jauh dari babak perempat final. Dengan segudang pengalaman melatih di Spanyol hingga Jepang, ia bertekad menjadikan Piala Dunia di rumah sendiri sebagai momen paling berkesan sebelum menyerahkan tongkat estafet kepada Rafael Marquez. Dukungan penuh publik Meksiko kini tertuju pada sang pelatih Gaek berusia 67 tahun ini untuk mengulang kejayaan

Oke, kembali lagi ya, belajar mengikhlaskan sesuatu yang berharga berkaitan dengan proses melepaskan dengan lapang dada tanpa penyesalan. Nah, ini juga berkaitan dengan besok ya, teman Pro 2, umat muslim yang dianjurkan yang mampu untuk melaksanakan kurban, berkurban hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, unta gitu ya. Jadi hal ini bukanlah tentang melupakan ataupun memaksakan diri, melainkan menerima kenyataan bahwa hal tersebut itu bukan lagi milik kita gitu ya. Harta-harta yang berharga ini sesungguhnya hanya untuk sebuah titipan kita gitu, yang dititipkan Tuhan untuk kita semuanya. Nah, jadi sesuatu yang berharga itu adalah titipan. Jadi kita perlu camkan itu ya, teman Pro 2, bahwa apa yang ada di dunia ini hanya sementara. Nah, jadi perlu dari kita untuk belajar, dan memang proses untuk mengikhlaskan butuh waktu dan juga langkah-langkah yang penuh kesabaran. Jadi pastikan kamu untuk mengakui emosi yang sedang kamu rasakan, entah itu lagi sedih, lagi menangis, berduka, ataupun lagi berat-beratnya gitu ya. Dan sadarilah batas kenali diri kamu. Jadi usahakan untuk mengenali diri kamu, teman berdua, sebelum pada akhirnya untuk beranjak keluar dari masalah tersebut. Ya, pada intinya kita harus belajar untuk mengikhlaskan. Nah, step by stepnya seperti apa, kurang lebihnya bagaimana, nanti kita obrolkan ya, teman Pro 2, di sesi curhat dong barengan sama Mas Andi. Nanti Nabila coba hubungkan dengan Mas Andi, kita belajar bersama-sama berkaitan dengan ikhlas, mengikhlaskan sesuatu yang berharga. So, bisa kamu simak ya di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 ya. Kali ini kita coba bahas seputar belajar mengikhlaskan sesuatu yang berharga. Dan di sini sudah tersambung dengan Mas Andi melalui saluran telepon. Halo, selamat malam Mas Andi.
1: Halo, malam Mbak Nabila.
0: Alhamdulillah, akhirnya tersambung. Dan bagaimana nih Mas kabarnya? Apakah ikut euforia juga pada malam hari ini? Ramai-ramai di jalan?
1: Enggak, di rumah aja.
0: Di rumah aja lah ya, oke. Oke, kabar baik Mas Andi?
1: Puji Tuhan.
0: Alhamdulillah. Nah, ini ngomongin soal belajar mengikhlaskan nih ya Mas, sesuatu yang berharga. Berhubung besok umat muslim ini merayakan namanya Hari Raya Idul Adha. Kan ini disuruh berkurban gitu ya Mas. Berkurban dan pastinya ini diajarkan untuk kita mengikhlaskan sesuatu kan ya Mas. Dan betul. Apa ya, untuk beberapa hal sih, gak cuman masalah kayak kurban besok, tapi juga kurban-kurban yang lain, entah kurban perasaan kah atau kurban-kurban yang lainnya. Nah, ini mungkin bisa sebagai pembuka dulu nih Mas Andi, kayak menjelaskan sebenarnya kalau dari sisi psikologi

0: sendiri dari sudut pandang psikolog, makna mengikhlaskan sendiri ini tuh seperti apa sih Mas Sandi?
1: Mengikhlaskan ya, kalau kita ngomong apa namanya mengikhlaskan itu lebih kepada kita itu bisa menerima Mbak ya, atau mungkin acceptance ya. Nah menerima itu kan menerima dengan sesuatu hal yang mungkin terjadi gitu. Nah apa saja yang terjadi gitu ya, termasuk sesuatu hal yang mungkin tadi disampaikan Mbak Nabila bahwa kita kehilangan sesuatu hal yang berharga dari diri kita gitu ya. Bagaimana bagaimana kita bisa menerima itu gitu ya, menerima bahwa apa yang kita sayang, kita hargai itu hilang kan gitu ya. Kadang kan orang kan nggak bisa terima itu, kok bisa sih kan gitu ya. Sehingga kita itu akan lebih sulit untuk mengikhlaskan hal semacam itu kan begitu ya. Jadi kalau mungkin dalam konteks psikologi mungkin nyerempet-nyerempetnya ke arah itu sih ya. Bagaimana kita bisa menerima sesuatu hal yang mungkin lepas dari diri kita kan gitu. Itu sih Mbak.
0: Oke, tapi bukan berarti harus melupakan segala sesuatu itu ya Mas?
1: Oh, enggak. Kalau mengikhlaskan itu kan bukan berarti terus kita itu harus melupakan ya. Orang bisa saja ikhlas, tetapi mungkin dia masih bisa mengingat gitu ya, mengingat sesuatu hal. Nah ini yang sebenarnya konsepnya adalah begini. Ketika kita kenapa kok kita itu sulit banget untuk melepaskan sesuatu hal gitu ya? Itu karena mungkin kita itu terikat secara emosional terhadap hal tersebut begitu ya. Entah itu orang lain atau mungkin itu benda atau barang kesayangan. Tapi kita itu melekat gitu ya. Misalnya kita melekatkan pada sesuatu hal yang kita punya gitu ya. Misalnya nih rumah gitu ya, atau baju kesayangan. Terus ketika baju kesayangan kita katakanlah nggak sengaja nih gitu ya, diselika orang gitu ya, entah mungkin orang tua, diselika mungkin pembantu dan lain sebagainya, terus bolong nih gitu ya, kita marahnya luar biasa nih gitu ya. Kenapa? Kita melekatkan secara emosional di situ gitu ya, terhadap barang atau sesuatu hal gitu ya, termasuk orang kan gitu ya. Kita menempelkan atau mengikatkan secara emosional, mengikatkan diri kita terhadap sesuatu hal itu secara emosional gitu ya. Nah terus kaitannya tadi dengan pertanyaannya adalah apakah kita perlu apakah kita harus perlu melupakan gitu ya. Sebenarnya enggak gitu ya. Kita bisa saja ingat gitu ya, tetapi kita ikatan emosional itu sudah tidak ada. Sehingga ketika kita mengingat itu gitu ya, ya nggak ada emosi negatif di situ. Nah, ketika kita belum mengikhlaskan gitu ya, terus kita mengingat itu, mengingat barang yang mungkin sudah rusak atau mungkin hilang, mungkin rasanya ada sisi emosional yang mungkin masih melekat gitu ya. Entah mungkin bentuk kekecewaan, bentuk sedih, bentuk marah gitu ya, dan banyak hal lah ya gitu ya. Sehingga kalau misalnya seperti itu, nah ini kita masih belum ikhlas nih gitu ya. Nah ketika kita ikhlas, itu adalah ketika kita mengingat sesuatu hal yang sudah tidak ada gitu ya. Ya kita biasa-biasa aja gitu ya, istilahnya ya ingat-ingat aja kan gitu ya, tetapi sudah nggak ada emosi yang secara apa namanya emosi yang negatif kan begitu ya, marahnya juga sudah nggak ada gitu ya, sedihnya juga sudah nggak ada kan gitu ya, sehingga yang terjadi ya ingat aja kan gitu ya, kita nggak perlu merasakan emosional tertentu gitu ya, apalagi emosi yang sifatnya adalah negatif begitu.
0: Berarti lebih kepada ya proses penerimaan itu tadi ya Mas, mengikhlaskan itu.
1: Betul.
0: Berarti kalau misalnya teman-teman Pro2 nih masih terikat ataupun masih ada emosi-emosi di dalamnya, berarti masih belum ikhlas di situ ya.
1: Iya betul. Masih ini kan sama aja kan begini ya. Ini sama aja kan begini. Misalnya nih seseorang putus nih dengan pacarnya gitu ya. Terus ketika ingat itu mungkin ada rasa-rasa yang masih kecewa, masih sedih gitu ya, masih ganjel gitu ya. Nah itu ya, itu namanya masih belum ikhlas. Ikhlas itu kalau misalnya kita ketemu pun gitu ya, ya sudah kita bisa memaklumi bahwa oh ya sudah dia bukan jodoh saya kan gitu ya. Ya sudah kita masih berteman dengan dia, berteman baik dengan dia gitu ya, tanpa terus kita merasa sedih gitu ya, kita merasa kok bisa putus sih, nah gitu, nggak ada sudah, sudah putus-putus aja gitu ya. Ya mungkin dia sudah bisa mengambil hikmah bahwa ya mungkin memang belum jodoh gitu ya, sehingga harus putus kan begitu.
0: Tapi emang diakui sih Mas, kalau menurut Nabila tuh daripada penerimaan lebih susah pelepasan gitu. Kadang-kadang itu kayak ada yang sulit banget untuk melepaskan gitu ya. Padahal sebenarnya tinggal ya udah ikhlasin aja kan udah lewat gitu loh.
1: Ya, makanya itu kan munculnya adalah orang-orang yang nggak bisa ikhlas itu kan mereka yang gagal move on kan gitu ya. Mereka masih kepikiran dengan pasangannya kan gitu ya. Mereka masih memikirkan mantannya kan begitu ya. Nah apalagi kan ada ya beberapa yang mungkin begini nih. Ya kalau nggak bisa dapat aku, orang lain pun juga nggak boleh dapat. Nah, misalnya kayak gitu ya. Itu kan sesuatu hal yang tidak baik kan.
0: Betul-betul.
1: Gitu ya. Kita nggak bukan hanya nggak baik untuk orang lain, tapi juga nggak baik buat kita sendiri kan begitu ya. Ya itu kan kalau kata saya sih itu sangat menyakiti diri kita sendiri kan gitu ya. Kita tidak dengan tidak mengikhlaskan, otomatis kita itu dibebani dengan sebuah perasaan yang tidak nyaman gitu ya. Kita bawa terus gitu loh. Misalnya nih gitu ya, orang yang tidak ikhlas kan akhirnya juga menutup pertemuan dengan jodoh lain kan begitu ya. Misalnya nih gitu ya, sudah putus gitu ya, yang seharusnya ya sudahlah ikhlasin, bisa move on gitu ya. Terus karena masih belum ikhlas gitu ya, mereka masih memikirkan gitu ya, berfokus pada mantannya gitu ya, sehingga ketika ada orang yang datang, orang yang mendekati, yang PDKT, itu mereka nggak ngelirik gitu ya. Mereka nggak akan menganggap itu kan gitu ya, karena yang dia harapkan adalah pasangannya kan, mantannya kan begitu. Jadi ya sebenarnya menyusahkan diri kita sendiri gitu ya, kita sendiri juga nggak akan bisa berkembang, dia bisa bergerak ke depan gitu ya, karena apa, kita masih belum ikhlas itu gitu ya.
0: Gitu sih. Jadi harus berusaha lagi gitu ya Mas. Terus biasanya dampak yang ditimbulkan apa nih Mas, kalau misalnya yang sulit untuk menerima kenyataan nih, kayak ya selain terngiang-ngiang gitu ya, selain stres sendiri, mungkin ada dampak-dampak lainnya gitu.
1: Ya yang jelas itu tadi yang disebutkan Mbak Nabila ya, mereka nggak akan bisa hidup tenang gitu ya. Artinya mereka masih masih
0: terpaku,
1: ada emosi, ada emosi negatif yang masih mengganggu gitu ya. Entah mungkin karena ketidakikhlasan itu ya, karena mungkin munculnya kok kenapa sih kok gini, kok kenapa sih kok gitu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya hidup kita itu menjadi tidak tenang gitu ya. Terus tadi yang disampaikan juga kita mengalami stres gitu ya. Stres karena mungkin kita masih berharap dengan yang sudah lepas tadi kan begitu ya. Sehingga yang terjadi balik lagi pasti akan menimbulkan tekanan tersendiri bagi orang tersebut kan begitu ya. Terus mungkin bisa saja muncul overthinking yang berlebihan kan gitu ya. Sehingga ya balik lagi akan mengganggu kehidupan atau aspek yang lain kan begitu ya, yang seharusnya katakanlah dia bisa bekerja begitu ya, bisa belajar gitu ya, mereka nggak bisa melakukan itu karena masih dalam kondisi yang stres, masih dalam overthinking yang berlebihan kan begitu. Jadi ya balik lagi harusnya ya, memang benar yang kita harus lepaskan, kita harus ikhlaskan
0: gitu. Mungkin ada cara-cara gitu Mas yang bisa Mas Andi bagikan gitu, kayak langkah-langkah kecil apa yang bisa kita lakukan nih untuk mulai belajar mengikhlaskan.
1: Yang pertama mungkin ini sih ya, menerima bahwa sesuatu hal itu memang sudah tidak ada kan gitu ya. Entah misalnya putus lah ya, kita yang ambil contohnya itu ya. Ya sudah mungkin putus kan begitu ya. Kita memang kita harus menerima keadaan itu, bahwa itu terjadi kan gitu ya. Dan kita juga boleh mengizinkan diri kita merasa sedih gitu ya. Cuman jangan berlarut-larut. Tapi kita izinkan ya, ya orang kehilangan siapa sih yang nggak sedih kan gitu ya. Tetap kita kita boleh dong kita merasa sedih gitu ya. Bahwa kita kehilangan sesuatu hal yang mungkin kita sayang, kita apa namanya kita anggap berharga dan lain sebagainya. Terus kemudian kita juga bisa fokus pada hal-hal yang di luar itu kan gitu ya. Kalau misalnya kita daripada kita diem saja di rumah bengong terus akhirnya kepikiran lagi gitu ya, overthinking lagi, ya mendingan kita melakukan aktivitas-aktivitas lain kan begitu ya. Jadi lebih banyak kita aktivitas di luar. Terus kita juga bisa mengambil makna atau mengambil hikmah dari satu peristiwa begitu ya. Misalnya mungkin tadi yang saya katakan ya, bahwa ketika putus ya kita memang berpikiran bahwa ya ini bukan jodoh saya kan gitu ya. Jodoh memang tidak ada yang atur gitu ya. Dan mungkin ini bukan jodoh saya. Kalau misalnya saya bersama dengan dia mungkin belum tentu merasa bahagia misalnya seperti itu. Jadi kita mengambil makna-makna atau mungkin hikmah di balik satu peristiwa tersebut. Itu mungkin salah satunya sih seperti itu Mbak.
0: Oke, salah banyak sih kalau menurut Nabila. Nggak salah banyak lah gitu. Oke, jadi ya pada dasarnya perlu pelan-pelan lah ya, menerima dulu, setidaknya mengambil pelajaran, ditenangin dulu pikirannya, ditenangin dulu hatinya, biar lebih mantap lagi untuk melangkah ke selanjutnya gitu ya Mas ya.
1: Betul.
0: Oke deh, siap Mas Andi. Ini sepertinya dirasa cukup untuk belajar mengikhlaskannya pada malam hari ini. Terima kasih sudah.
1: Ini ada satu lagi nih.
0: Apa nih? Boleh.
1: Saya tadi sempat baca satu quote gitu.
0: Boleh, quote of the day. Nah, boleh nih.
1: Jadi gini, kadang melepaskan itu memang menyakitkan. Asik. Tapi memaksa mempertahankan sesuatu yang sudah tidak bisa digenggam juga melelahkan.
0: Iyo. Kadang mempertahankan sesuatu itu menyakitkan. Tapi ya, kalau betul. Melanjutkan lebih lama lagi teman produa akan lebih melelahkan lagi. Ini kayaknya relate banget gitu ya buat teman-teman produa, apalagi yang masih menjalani hubungan yang sangat melelahkan dan toxic biasanya. Ya Allah, terima kasih banyak nih Mas Andi ya, sudah mengajarkan kita tentang arti mengikhlaskan sesuatu yang berharga meskipun susah gitu ya. Terima kasih banyak dan selamat istirahat Mas Andi.
1: Ya, terima kasih Mbak.
0: Iya, seperti yang sudah dibilang Mas Andi tadi ya, ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan teman Pro 2. Jangan lupa untuk kamu menerima dulu, melakukan penerimaan diri dulu, dan ya gak apa-apa, pelan-pelan ambillah hikmahnya, setidaknya mengambil makna di dalamnya gitu ya. Seperti apa sih kok Tuhan itu memberikan jalan seperti ini. Ingatlah bahwa sesuatu yang buruk itu belum tentu intinya adalah buruk juga. Pastinya Tuhan itu menciptakan sesuatu untuk kita yang terbaik. Belum tentu yang kau anggap buruk itu adalah apa sih? Kok Nabila lupa quotes-nya? Intinya belum tentu yang kau anggap buruk itu adalah buruk. Jadi bisa jadi itu adalah yang terbaik untukmu, teman Pro 2 ya, yang Tuhan siapkan untukmu. Oke? Dan ini tadi sudah ada yang ikut gabung juga ya pada malam hari ini, ada Lara Purnamasyari. Assalamualaikum Kak, mau ikutan topik ya? Boleh banget. Terkadang kita tuh begitu mencintai sesuatu sampai lupa bahwa semua yang kita miliki itu saat ini hanyalah titipan dari Tuhan gitu ya. Kita takut kehilangan, takut ditinggalkan, takut keadaan berubah. Padahal sejak awal yang benar-benar abadi hanyalah Tuhan semata, Allah semata. Dan terkadang mengikhlaskan sesuatu pergi bukan berarti tidak sayang. Mengikhlaskan adalah menerima bahwa tidak semua yang kita cintai ditakdirkan untuk menetap. Betul sekali. Karena ini ya teman Pro 2, kembali lagi mengingat semua itu adalah titipan gitu ya. Dan ada orang yang hadir hanya untuk mengajarkan arti sabar. Ada harapan yang gagal agar kita kembali bersandar kepada Tuhan. Dan ada juga kehilangan yang justru menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya nih. Nah jadi ini nih ya, benar banget, melepaskan itu memang sakit. Hati terasa berat, pikiran terus mengingat, dan doa-doa itu kadang berubah menjadi air mata. Tapi percaya teman Pro 2 ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyiapkan pengganti yang lebih baik. Entah itu ketenangan, pelajaran hidup, ataupun kebahagiaan yang belum kita lihat hari ini gitu ya. Kembali lagi pada quotes of the day from Mas Andi, bahwa itu tadi, kalau misalnya kita terus menjalani, memang menyakitkan. Tapi kalau kita terus bertahan di dalam suatu hal yang menyakitkan, itu justru akan melelahkan ya teman Pro 2. Karena kadang kita terlalu sibuk mempertahankan yang pergi, sampai lupa bahwa sedang mempersiapkan jalan baru gitu ya untuk kita. Tuhan itu sedang mempersiapkan jalan baru untuk kita. Dan maka dari itulah, jangan sampai kita memaksakan sesuatu yang memang sudah dijauhkan gitu loh. Karena apa yang dipaksakan, ini ya bener banget, apa yang dipaksakan itu pastinya belum tentu membawa keberkahan gitu. Jadi belajar berkata kalau ini baik maka dekatkan ya. Kalau jodoh-jodohan nih, kalau jodoh kita pasti didekatkan. Sesuatu yang berharga untuk kita, terbaik untuk kita pasti didekatkan, dimudahkan. Dan kalau bukan untuk kita maka ikhlaskanlah hatiku ya. Jadi itu, belajar untuk berkata itu dalam hati teman Pro 2. Ini terima kasih banyak ya Lara Purnama Syari sudah bergabung. Dan habis ini tenang aja, requestannya akan Nabila putarkan untuk kamu ya di malam hari ini. Stay tune sama sekaligus buat teman-teman Pro 2, segmen selanjutnya. Ini nanti ada sebuah kultum berkaitan dengan renungan bulan Zulhijjah.

0: Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa dana desa dihapus dan digantikan program untuk rakyat.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim bahwa dana desa dihapus dan diganti program untuk rakyat adalah hoax.
5: Faktanya,
3: dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan pernyataan resmi, regulasi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut dana desa dihapus dan diganti program untuk rakyat. Setelah ditelusuri dalam nota keuangan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2026, dana desa masih dianggarkan pemerintah beserta penambahan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP dengan anggaran sekitar 83 triliun rupiah sebagai bagian dari dukungan terhadap desa. Alokasi tersebut ditujukan untuk pembangunan dasar, afirmasi desa tertinggal dan insentif desa berprestasi.
1: Jackpot.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Develop an attitude of gratitude. Say thank you to everyone you meet for everything they do for you. Perbanyak rasa bersyukur, ucapkan terima kasih pada setiap orang yang kamu temui atas segala sesuatu yang mereka lakukan untukmu. Brian Tracy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang mulia. Bulan ini termasuk dalam salah satu dari bulan haram atau asyharul hurum atau bulan mulia. Di samping Zulhijjah, Muharram dan Rajab, Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan keempat bulan haram tersebut dalam Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 36 sebagai berikut. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Keterangan mengenai keempat bulan haram tersebut merujuk kepada penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang mengambil sumber hadis dari Imam Ahmad bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunaikan haji wada terakhir, beliau bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya sejak hari Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi. Satu tahun terdiri atas 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram. 3 diantaranya berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang lainnya ialah Rajab. Sementara itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan beberapa amalan dan ibadah-ibadah tertentu dalam bulan ini. Selain itu, pada bulan ini umat Muslim menyempurnakan rukun Islam yang terakhir, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syahroni la yankusani syahrun 'id, Ramadan wa Dzulhijjah." Yang artinya ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Keduanya 2 bulan hari raya, yaitu Ramadan dan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa amalan yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW pada bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah berpuasa. Ada beberapa hari dalam Dzulhijjah yang dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Di antaranya adalah melaksanakan puasa pada 1 hingga 9 Dzulhijjah. Yang kedua adalah berkurban. Ibadah kurban dilaksanakan oleh umat Muslim setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Pelaksanaan ibadah kurban mengingatkan kita umat Muslim pada ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, perintah kurban juga telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa firman-Nya. Di antaranya Quran surat Al-Kausar ayat 2 yang bunyinya Fasholli lirabbika wanhar. Artinya, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ibadah yang ketiga adalah ibadah haji. Ibadah haji merupakan amalan utama yang dianjurkan dalam bulan Dzulhijjah. Perintah pelaksanaan ibadah haji juga disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada surat Al-Hajj ayat 27 yang artinya dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendari unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Itulah beberapa keutamaan dan amalan di bulan Dzulhijjah. Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat iman dan Islam sehingga dapat mengamalkan amalan yang dianjurkan Rasulullah di bulan ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id sumber terpercaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mutiara Hikmah. Ikhlas merupakan komitmen tertinggi yang seharusnya ditambatkan oleh setiap mukmin dalam hatinya. Segala amalan yang dilakukan hendaknya murni bertujuan hanya untuk mencari ridho Allah, bukan karena hal lain. Allah sendiri telah memerintahkan kita untuk menjadikan motivasi utama ibadah kita hanya untuknya. Seperti yang tersurat dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dengan karakter hati yang murni dan benar-benar tulus dalam beribadah kepada Allah, maka akan menjadikan seorang mukmin tidak mudah dibujuk rayu dan diprovokasi oleh setan.

0: nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap menuju nikmatnya membaca Al-Quran pertama dipaksa. Paksakan diri untuk terus bisa tilawah setiap hari. Suka atau tidak, ringan atau berat, cepat atau lambat, asal jangan terlewat. Kedua, kebiasaan. Beberapa bentuk paksaan akan berubah menjadi kebiasaan. Ketiga, kebutuhan. Kebiasaan yang terus dilakukan akan berubah menjadi kebutuhan. Keempat, kenikmatan. Pada tahap ini tilawah sudah menjadi candu. Tilawah berlama-lama adalah kenikmatan. Yang perlu kita lakukan adalah istiqomah dan mengajak saudara-saudara lain untuk terus semangat dalam tilawah. Kebaikan itu seperti pantulan bola. Semakin semangat kita memantulkannya kepada orang lain, maka akan semakin kencang semangat yang akan kita terima. Dalam surat Syiat ayat 29. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran dari orang-orang yang mempunyai pikiran. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berdua, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini. Dari kawasan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, Nabila Nagari harus pamit undur diri. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih dan sampai jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tingkatkan terus kreativitasmu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

2, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan beragam acara hiburan dan informasi dari pagi ini hingga malam nanti. Dari kawasan Majen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 dan Radio Teman Terbaik Kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku Anjani mau kembali hadir buat temenin kamu semuanya teman Pro 2, tentunya di 95,2 FM Pro 2 Radio Madiun. Dan tentunya di hari ini spesial banget ya teman Pro 2, karena hari ini kita merayakan Idul Adha ya. Selamat merayakan Idul Adha teman Pro 2. Semoga ya segala pengorbanan dan juga usaha kita selalu berbuah kebaikan, amin. Dan tentunya teman Pro 2, di hari ini kita masih bakal temenin kamu ya, meskipun tanggalnya tanggal merah. Temenin kamu sambil bakar-bakar daging kurban mungkin ya. Pokoknya kita akan selalu hadir buat menghibur kamu semuanya teman Pro 2. Di hari ini nanti seperti biasa akan ada jazz musik, dan nanti di pukul 6 teman Pro 2 kita akan mengikuti siaran langsung ya sholat Idul Adha dari Masjid Agung Kota Madiun tentunya. Pokoknya nantikan terus teman Pro 2 acara-acara kita di hari ini yang tentunya pasti akan selalu menemani kamu kapanpun itu ya. Oke, kamu juga bisa nih teman Pro 2 dengerin kita tuh gak cuma di 95,2 FM aja, tapi juga bisa melalui aplikasi RRI Digital ya, ataupun streaming di rri.co.id. Dan buat kamu yang mau mengupdate informasi terkini ya, informasi dari Madiun dan seluruh Indonesia, kamu juga bisa baca-baca di rri.co.id maupun di aplikasi RRI News. Pokoknya semuanya gratis ya buat kamu semuanya teman Pro 2. Sampai jam 11 nanti teman Pro 2, jadi masih temenin kamu ya. Dan setelah ini aku mau kasih kamu takbir dulu ya kita Pro 2. Nanti bakal ada takbir juga, dan juga kita akan lanjut ke jazz musik seperti biasanya. Oke, tetap stay tune teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 Radio Teman Terbaik Kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang mulia. Bulan ini termasuk dalam salah satu dari bulan haram atau asyharul hurum atau bulan mulia. Di samping Zulhijjah, Muharram dan Rajab, Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan keempat bulan haram tersebut dalam Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 36 sebagai berikut. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Keterangan mengenai keempat bulan haram tersebut merujuk kepada penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang mengambil sumber hadis dari Imam Ahmad bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunaikan haji wada terakhir, beliau bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya sejak hari Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi. Satu tahun terdiri atas 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram. 3 diantaranya berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang lainnya ialah Rajab. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW menganjurkan beberapa amalan dan ibadah-ibadah tertentu dalam bulan ini. Selain itu, pada bulan ini, umat muslim menyempurnakan rukun Islam yang terakhir, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Syahroni layan kusoni syahrun aid Ramadan wa Dzulhijjah." Yang artinya ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Keduanya 2 bulan hari raya, yaitu Ramadan dan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa amalan yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW pada bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah berpuasa. Ada beberapa hari dalam Dzulhijjah yang dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Di antaranya adalah melaksanakan puasa pada 1 hingga 9 Dzulhijjah. Yang kedua adalah berkurban. Ibadah kurban dilaksanakan oleh umat muslim setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Pelaksanaan ibadah kurban mengingatkan kita umat muslim pada ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, perintah kurban juga telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa firman-Nya. Di antaranya Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang bunyinya "Fasholli lirabbika wanhar." Artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ibadah yang ketiga adalah ibadah haji. Ibadah haji merupakan amalan utama yang dianjurkan dalam bulan Dzulhijjah. Perintah pelaksanaan ibadah haji juga disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada surat Al-Hajj ayat 27 yang artinya, "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendari unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh." Itulah beberapa keutamaan dan amalan di bulan Dzulhijjah. Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat iman dan Islam sehingga dapat mengamalkan amalan yang dianjurkan Rasulullah di bulan ini. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tapak Sejarah. Omah Watu. Omah Watu terletak di kaki Gunung Lawu. Omah Watu berada di Dusun Bulurjo 2 di Desa Hargomulyo, Ngerambe, Ngawi. Lokasi wisata ini tidak jauh dari SD Hargomulyo 4 dan wisata Kebun Teh Jamus. Bangunan ini terdaftar sebagai salah satu situs bersejarah di Kabupaten Ngawi yang dapat menjadi objek wisata. Omah Watu ini adalah paduan gaya arsitektur klasik. Meski bentuknya masih tidak beraturan, bangunan ini tidak menggunakan semen, tetapi susunan batako saja. Uniknya, bahan bangunan tidak hanya bebatuan sungai besar, tetapi juga kerikil. Hanya ada satu pintu masuk, bentuknya terlihat seperti pintu. Bangunan ini terdiri dari beberapa penghalang. Bagian ini terdiri dari tumpukan batu yang bertindak sebagai pembagi ruangan. Tapak Sejarah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.
1: Baik, teman buru dua, sesaat lagi kita akan bergabung ya bersama dengan rekan kami yang sudah berada di Masjid Agung Kota Madiun untuk siaran langsung sholat id dari Masjid Agung Kota Madiun.
2: Pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, gema takbir berkumandang mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala menjadi momentum penuh sukacita bagi seluruh umat muslim di penjuru dunia. Di pagi hari yang penuh berkah ini, pendengar

Kevin SPDI, sebagai khotib ada Bapak Dr. M. Zainud Tamam MPDI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Madiun, dan Bilal Bapak Suwoto. Pendengar, pada sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun, dari informasi yang kami dapatkan nantinya akan diikuti oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi, serta perwakilan dari Kodim 0803 Madiun, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, serta pejabat lainnya. Nantinya sholat Idul Adha akan dimulai pukul 6 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang ini kami mengajak Anda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah wa rahmatuhul muhda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti berusaha menjalankan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa ini kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, baik itu bahagia di akhirat ataupun di dunia. Syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, iman dan Islam yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat Idul Adha berjamaah di masjid ini yang penuh berkah. Dan alhamdulillah, dalam minggu ini ratusan ribu jemaah haji Indonesia telah berada di tanah suci untuk memenuhi perintah Allah melalui panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita patut bersyukur bahwa meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia disertai juga dengan meningkatnya semangat beragama. Karenanya jumlah pendaftar haji semakin tahun semakin meningkat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Madiun, makmur dan sejahtera. Kita mendoakan semoga haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haji yang mabrur, dan semoga jemaah yang mengamini doa ini dimudahkan oleh Allah untuk bisa pergi ke Mekah dan Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada dua nabi yang dipuji oleh Allah sebagai uswatun hasanah atau teladan yang baik. Yang pertama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatum fi Ibrahim wallazina ma'ah. Al-ayah. Artinya sungguh benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Pada ayat di atas jelaslah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi tauladan bagi kita semua, dan namanya selalu kita sebut dalam setiap kita melaksanakan sholat.
Kalau kita mau mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tidak harus berada di tanah suci Mekah. Akan tetapi kita bisa mengenang Nabi Ibrahim dimanapun kita berada. Termasuk kita berada di kota Madiun ini, kita juga bisa mengenang Nabi Allah Ibrahim melalui solawat yang ada, solawat yang kita baca di dalam doa-doa kita ketika kita melaksanakan solat. Lalu apa yang harus bisa kita tauladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Dalam buku Al-Ubuwah wal-Anbiya karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, terdapat beberapa perjalanan hidup Nabi Ibrahim yang luar biasa yang bisa kita teladani. Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah Nabi yang tidak pernah menunda sedetik pun perintah Allah. Ketika ada perintah khitan pada Nabiullah Ibrahim, di sebelahnya hanya ada sebuah kapak. Beliau tidak mau mencari pisau yang lebih tajam agar tidak sakit. Kemudian beliau langsung melaksanakan khitan dengan kapak yang diperintahkan oleh Allah, supaya perintah Allah tidak tertunda. Inilah yang namanya pribadi labbaik. Artinya aku dengar, aku kerjakan langsung. Zikir labbaik, Allahumma labbaik, itulah yang selalu didengungkan oleh jamaah haji selama di Mekah. Kita semua baik yang dalam berhaji ataupun yang tidak berhaji harus secara bertahap berubah dari yang semula menunda-menunda kebaikan menjadi muslim yang baik, muslim yang langsung melaksanakan apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tauladan yang kedua, Nabi Ibrahim selalu mengedepankan dialog atau di dalam bahasa manajemen, mendengarkan aspirasi dari bawah dalam membuat keputusan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, satu-satunya putra beliau, beliau mencoba mendialogkan dengan anak yang menjadi bagian dari eksekusi perintah Allah itu. Ketika Nabi Ismail kecil sedang sendirian bermain panah, Nabi Ibrahim merangkul dengan penuh kasih sayang. Beliau berkata, "Anakku, aku mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih engkau." Kemudian Nabi Ismail menjawab, "Kerjakan wahai ayah." Luar biasa, ayahnya yang berpribadi labbaik diwariskan sifatnya juga kepada putranya Nabi Ismail dengan pribadi yang labbaik pula. Tauladan yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi contoh dalam penyembelihan atau penghapusan ego kepemilikan dan ego keakuan. Tetapi demi taat kepada Allah, putra satu-satunya harus beliau korbankan karena Allah, yang saat ini kita kenal dengan ibadah kurban. Kita tidak boleh berpikir hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi kita harus berpikir tentang kepentingan yang lebih penting, yakni kepentingan yang lebih luas, kepentingan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim selalu berdoa untuk negerinya, sebagaimana doanya termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'ahu qalilan summa attarahu ila azabin nar wa bi'sal masir. Artinya, ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rejeki berupa buah-buahan, hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan kepada penduduknya,
yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Dia Allah berfirman, siapa yang kufur akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia di dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Terakhir, tauladan Nabi Ibrahim adalah dalam hal bagaimana beliau menyambut tamu. Ia adalah Nabi yang terkenal paling ramah dan paling hormat dalam menyambut seluruh tamunya. Maka Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Abu Daifan atau tauladan dalam penghormatan kepada tamu. Beliau selalu memotong kambing atau sapi atau unta untuk disuguhkan kepada para tamunya, tanpa memandang apakah tamunya itu kaya atau miskin, apakah tamunya itu beragama Islam ataupun non-muslim. Jamaah solat Idul Adha yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada akhir khutbah ini, marilah pada momen Idul Adha ini kita jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswah hasanah atau teladan yang baik, khususnya dalam pembangunan bangsa, yakni keteladanan ketaatan kepada perintah Allah, keteladanan di dalam sikap dialogis proaktif selalu mendengar aspirasi dari bawah, atau kita orang tua mendengarkan pendapat dari anak dalam setiap kita mengambil keputusan, dan keteladanan dalam kepentingan mengedepankan kepentingan bangsa dan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan serta kepentingan pribadi, serta keteladanan dalam pelayanan publik, yakni dalam menjamu tamu-tamu. Beliau betul-betul menjamu tamu, tidak membedakan tamu yang satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfiru innahu huwal ghafur.

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid diyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi wa ala di Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala marri zaman. Wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzahu anil jismiyyati wal jihati wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khulquhu al-Qur'an. Amma ba'd, fa'usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Wattaqullaha ta'ala fi hadzal yawmil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi'amrin azim. Amarakum bis-salati was-salami 'ala nabiyyil karim. Qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi at-tayyibin. Waridallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an sa'iri sahabati salihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ij'al idana hadha sa'adatan wa talahuman wa masarratan wa tarahuman wa zidna fihi tuma'ninatan wa ulfa wa hana'an wa mahabba wa 'idhu 'alaina bil khairi war rahmati wal yumni wal barakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal 'alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar, baru saja Anda mengikuti salat Idul Adha dari Masjid Baitul Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun. Kekhusukan hadir di pagi hari ini pendengar dalam salat Idul Adha berjamaah yang kita jalankan. Suasana hikmat yang juga terasa ketika khatib Dr. M. Zainud Tamam menyampaikan khutbahnya, di mana yang disampaikan kondisi masyarakat sekarang ini yang semakin membaik, serta juga mendoakan haji mabrur bagi jemaah haji asal Indonesia dan secara keseluruhan yang saat ini menjalankan ibadah haji, dan juga mendoakan bagi yang belum haji untuk bisa menunaikan ibadah haji. Dalam khutbah juga disampaikan pendengar, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah suri tauladan yang baik, di mana tidak pernah menunda kebaikan, mendengarkan aspirasi dari bawah serta menjadi contoh, tidak mementingkan diri sendiri namun mementingkan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Di momentum Idul Adha ini, khatib juga mengajak untuk menjadikan Nabi Ibrahim secara khususnya menjadi contoh bagi kita semuanya dalam membangun bangsa dan negara. Pendengar, saya Aris Deka bersama tim kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala LPP RRI Madiun Kuku Setio Budi Akhrianto, produser Sukirno, koordinator teknik Adin Istianto, teknik lapangan Debi Widya Prayogi, grafis M. Rauhal Farawi, dan manajer Siti Imaroh, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
2: Ya, baik, terima kasih Aris Deka dan juga rekan-rekan yang telah bertugas dalam siaran langsung Salat Idul Adha yang disiarkan langsung dari Masjid Baitul Hakim Kota Madiun. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kita akan hadirkan

Oke, Temu Pro 2, tadi kita sudah mengikuti siaran langsung ya, sholat id dari Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun. Dan sekarang kita udah balik lagi ke Pro 2 Radio Madiun, dan tentunya kita akan lanjut ke acara kita di pagi hari ini, Temu Pro 2. Beberapa informasi dan juga sepada yang akan nemenin kamu di pagi ini, teman Pro 2. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

Oke, Tumpro 2 nanti pukul 7 ya, Tumpro 2 kita akan bergabung dengan programan 1 untuk bergabung juga dengan programan 3 RRI untuk mengikuti rangkaian sholat Idul Adha ya dari Masjid Istiqlal Jakarta, Tumpro 2. Jadi tetap stay tune di 95,2 ya, karena kita spesial hari ini, spesial merayakan Idul Adha.

0: Pendengar, soalnya kita bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah yang disiarkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta.
1: Isnan.
2: Ya Risti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, saat ini gema takbir terus berkumandang di Masjid Istiqlal yang diikuti oleh ribuan masyarakat yang ada di Jakarta ataupun dari luar Jakarta yang akan mengikuti ibadah Idul Adha di masjid terbesar di Asia Tenggara ini, yaitu Masjid Istiqlal. Menurut rencana, nanti hadir juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama dengan sejumlah menteri yang akan melaksanakan ibadah sholat. Pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi imam dalam sholat ibadah sholat Idul Adha ini adalah Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim dan imam cadangan Haji Muzakir Abdurrahman. Di mana pun Anda berada, saudara sebangsa dan setanah air, saat ini di depan telah diumumkan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka akan segera menghadiri ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini dan akan didampingi oleh sejumlah menteri. Dan saat ini pengurus dari Masjid Istiqlal Jakarta telah membacakan atau mengumumkan tata tertib Idul Adha yang akan dilaksanakan pada hari ini, Idul Adha 1447 Hijriah. Dapat kami laporkan pula, saudara pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi khatib dalam sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini adalah Profesor Haji Hamdan Johannes MA PhD. Beliau adalah merupakan rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan saat ini pun masih dibacakan tata tertib pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini tahun 1447 Hijriah. Dan pengurus masjid juga membacakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Idul Adha 1447 Hijriah ini Istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Istawu aqimu sufufakum a'tadilu, luruskan dan rapatkan saf.
4: Allahu akbar.